1,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sesaat lagi Faiz bakal update informasi cuaca ya untuk edisi hari ini Sabtu di tanggal 4 Juli 2026. Jadi untuk kamu tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu.

Thank you banget nih buat teman Pro2 masih stay tune nih barengan Vice di Spada. Selamat pagi teman Pro2, dan saatnya nih aku update tentang informasi cuaca ya, edisi Sabtu 4 Juli 2026. Seperti yang Vice kutip dari alaman bmkg.co.id. Kita mulai dulu nih dari Kabupaten Aceh Selatan. Perkiraan cuaca hari ini udara kabur dengan suhu berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 65 sampai 99%. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, perkiraan cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu berkisar antara 22 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 63 sampai 98%. Sementara untuk kamu yang berada di Nagan Raya, perkiraan cuaca hari ini juga hujan ringan dengan suhu berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 69 sampai 97%. Untuk teman Pro 2 nih yang berada di Kabupaten Aceh Barat, perkiraan cuaca hari ini juga hujan ringan dengan suhu berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 70 sampai 98%. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Jaya, perkiraan cuaca hari ini berawan dengan suhu berkisar antara 22 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 72 sampai 99%. Terakhir untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Simelu, perkiraan cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 73 sampai 98%. Nah itu dia teman Pro 2 untuk informasi cuaca edisi hari ini ya, di hari Sabtu di tanggal 4 Juli 2026 seperti yang aku kutip dari halaman bmkg.co.id.

0: tercinta.
1: Lagi nih bang.
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

10,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, untuk kamu yang punya kebiasaan bangun tidur itu langsung minum air putih. Nah ini kebiasaan ini harus kamu pertahankan ya teman Pro 2, karena memang

Bahwa kebutuhan cairan tubuh tetap berlangsung meskipun seseorang sedang tidur. Nah, menurutnya minum 1 hingga 2 gelas air putih setelah bangun tidur itu dapat membantu mengembalikan keseimbangan cairan tubuh sekaligus mendukung berbagai fungsi organ agar bekerja secara optimal. Ya, selain itu mencegah dehidrasi ringan ya, konsumsi air putih di pagi hari juga membantu melancarkan metabolisme tubuh. Cairan yang cukup juga mendukung proses pencernaan, membantu penyerapan nutrisi serta memperlancar sirkulasi darah sehingga tubuh terasa lebih segar dan siap menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi penting banget ya teman Pro 2, kalau bangun tidur itu ya usahakan untuk minum air putih dulu sebelum makan ya, sebelum kamu ngerokok dan lain sebagainya. Karena memang air putih ini penting banget dalam menjaga fungsi ginjal kamu. Ketika kecukupan cairan ya, ginjal itu dapat bekerja lebih efektif dalam menyaring zat sisa metabolisme dan membuangnya melalui urin, teman Pro 2. Tentunya kebiasaan ini juga membantu mengurangi resiko terbentuknya batu ginjal serta menjaga kesehatan saluran kemih. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 habis bangun tidur ya, biasakan untuk selalu minum air putih ya. Tapi kalau bisa air putihnya jangan yang dingin ya teman Pro 2. Usahakan air putih yang suhu ruang ya, atau mungkin lebih bagus itu yang agak hangat ya teman Pro 2. Karena kalau air putih hangat itu lebih bagus diminum ketika kamu baru bangun tidur atau sebelum makan, teman Pro 2. Nah, gimana nih teman Pro 2? Apakah kamu udah minum air putih ya pagi hari ini? Kalau belum, buruan minum dulu nih teman Pro 2.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Ya maaf, Pak.
2: Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah, ntar lah, Mak.
2: Kamu ini males banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
3: Ya,
2: tolong bantuin, Mak, ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
3: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
2: Loh, memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

1,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kasus penyakit ginjal kronis yang berujung pada tindakan hemodialisis atau cuci darah ini terus menunjukkan peningkatan ya, termasuk di wilayah Aceh Barat nih teman Pro 2. Ya teman Pro 2, penyakit ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia, tetapi juga mulai banyak menyerang masyarakat usia produktif akibat pola hidup yang kurang sehat. Nah, hal ini juga diungkapkan oleh dokter umum unit hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Cutnyadin Melabu, Dr. Rahmi Fitriana, yang mengatakan penyebab utama kerusakan ginjal saat ini didominasi oleh penyakit metabolik seperti diabetes melitus dan hipertensi yang tidak terkontrol. Nah, faktor yang paling sering menyebabkan gagal ginjal saat ini adalah penyakit metabolik seperti diabetes dan hipertensi. Selain itu juga bisa disebabkan oleh penyakit autoimun maupun batu ginjal. Namun, kasus terbanyak yang ditangani berasal dari pasien hipertensi dan diabetes. Ya, menurut Dr. Rahmi atau teman Pro 2, tekanan darah tinggi yang berlangsung dalam waktu lama ini dapat merusak pembuluh darah di ginjal sehingga fungsi penyaringan darah menurun secara bertahap hingga akhirnya menyebabkan gagal ginjal. Ia menjelaskan ya, berbeda dengan organ lain, kerusakan ginjal ini seringkali tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Kondisi tersebut membuat banyak pasien baru mengetahui penyakit ginjalnya ketika fungsi ginjal sudah mulai menurun. Ya teman Pro 2, Dr. Rahmi juga menambahkan pola makan dan gaya hidup ini menjadi faktor penting yang mempengaruhi kesehatan ginjal, seperti konsumsi minuman manis, makanan tinggi garam, serta kurang minum air putih dapat mempercepat kerusakan organ tersebut. Ia juga mengingatkan masyarakat agar membatasi konsumsi garam tidak lebih dari 1 sendok teh per hari dari seluruh makanan yang dikonsumsi. Menurutnya garam berlebih ini dapat menyebabkan penumpukan cairan dan meningkatkan beban kerja ginjal. Selain menjaga pola makan, masyarakat juga dianjurkan memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan mengkonsumsi sekitar 2 liter air putih setiap hari atau disesuaikan dengan kondisi tubuh dan aktivitas. Nah, untuk kopi ya teman Pro 2, sebenarnya masih boleh dikonsumsi, tetapi harus diimbangi dengan minum air putih yang cukup. Jangan sampai nih tubuh kamu kekurangan cairan, karena itu juga akan membebani kinerja dari ginjal tersebut ya teman Pro 2. Karena memang pencegahan gagal ginjal itu harus dimulai sejak usia muda ya teman Pro 2, mulai menerapkan pola hidup sehat seperti mengatur pola makan ya, rutin olahraga, mengelola stres, dan juga menjaga berat badan ideal. Jadi kalau misalnya kamu sakit itu sebenarnya bukan sekarang aja sih yang kamu rasain teman Pro 2, tapi kebiasaan-kebiasaan kamu beberapa tahun lalu itu bisa menyebabkan penyakit yang kamu rasakan sekarang. Nah, mumpung belum telat ya teman Pro 2, ayo nih jaga kesehatan kamu mulai dari sekarang. Mulai jaga pola makan ya, olahraga dan istirahat yang cukup. Dan satu lagi nih, perbanyak minum air putih ya teman Pro 2.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

0: 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Bayangin, dari negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro3 RRI, saya Tobo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, yakin.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melayu.

1,3 FM Pro 2 era Rimalabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, demam Piala Dunia 2026 itu masih terus berlangsung ya. Apalagi sekarang menuju babak 16 besar. Yang pastinya kamu gak pengen ketinggalan momen-momen pertandingan yang berlangsung ya teman Pro 2. Apalagi sekarang pertandingannya itu banyak banget pada jam-jam istirahat ya, seperti jam 2 pagi, jam 3 pagi ya, jam 12 malam. Nah, untuk teman Pro 2 juga yang kayaknya hobi banget bola, tapi kamu pengen tahu hasil pertandingannya tapi gak mau begadang, gimana caranya tuh ya. Karena memang teman Pro 2 kabarnya ya menonton pertandingan sepak bola bersama atau nonton bareng atau nobar lah istilahnya, seringkali ini identik dengan cemilan dan makanan cepat saji ya. Pasti dong ya teman Pro 2, gak mungkin kamu nonton cuma nonton aja, pasti ditemani sama minuman, makanan yang manis-manis ya, entah itu dalam bentuk kemasan ataupun juga yang banyak dijual di pasar juga ya teman Pro 2. Nah, tanpa disadari ya teman Pro 2, ternyata kebiasaan makan saat asik menyaksikan pertandingan ini justru membuat asupan kalori berlebihan. Nah, dokter spesialis gizi klinik ya, Dr. Igus Ulfa Iyazi, SPGK, mengingatkan bahwa penyebab berat badan naik saat nobar ini bukanlah pertandingan sepak bolanya, melainkan makanan yang kamu konsumsi selama menonton ya teman Pro 2. Nah, coba kamu lihat lagi nih badan kamu di kaca, apakah makin besar ya, makin lebar, makin berat ya, atau mungkin banyak celana-celana kamu yang udah mulai sempit nih teman Pro 2, bisa jadi itu berat badan kamu mulai naik nih. Nah, teman Pro 2, menurutnya banyak orang makan secara tidak sadar ya, karena terlalu fokus menyaksikan jalannya pertandingan, akibatnya makanan yang dikonsumsi juga menjadi jauh lebih banyak ya dibandingkan dari biasanya teman Pro 2. Nah, hal ini juga perlu menjadi perhatian ya, terutama jika saat nobar tersedia hidangan yang boleh dikatakan hidangan yang boleh diambil sepuasnya nih, apalagi kalau misalnya kamu masak di rumah atau kalau misalnya kamu nongkrongnya di tempat makan yang ada konsep all you can eat ya, jadi bebas ambil berapa aja tapi bayar secukupnya teman Pro 2. Nah, ini kan bisa membuat kamu makin gak terkontrol makan ya teman Pro 2. Apalagi seseorang cenderung mengambil dan mengkonsumsi makanan secara berlebihan yang dapat memicu kenaikan berat badan teman Pro 2. Nah, meski demikian nih teman Pro 2 ya, ia menegaskan bukan berarti para pecinta bola harus menghindari kegiatan nobar. Ada beberapa cara sederhana yang bisa kamu lakukan agar asupan kalori tetap terjaga selama menonton pertandingan. Jadi disarankan teman Pro 2 untuk mengambil makanan secukupnya dalam satu piring sehingga lebih mudah mengontrol porsi. Selain itu, perbanyak minum air putih dibandingkan minuman manis dan hindari makan hanya terbawa suasana atau tegang menyaksikan pertandingan. Nah, itu dia mungkin sedikit tips mudah ya teman Pro 2 untuk kamu biar bisa tetap menikmati siaran pertandingan bolanya dan kamu gak harus naik berat badan ya gara-gara makan terus nih selama pertandingan berlangsung ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, nanti aku bakal update informasi-informasi lainnya untuk menemani suasana aktivitas pagi kamu. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu nih, ada Bastian Steel, Gadisku.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Ada Malik and Essential yang lewat Adu yang sudah hadir di pukul 8 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, nanti Faiz bakal ngebahas ya satu tema terkait tema kita di pagi hari ini ya di program Spada edisi Sabtu di tanggal 4 Juli 2026. Nanti temanya tentang budaya. Faiz bakal mengangkat tentang salah satu kuliner khas Aceh ya. Ada lemang. Ini menjadi kuliner tradisional sebagai identitas budaya. Nah nanti bakal aku bahas ya sesaat lagi teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau makan dulu, yang mau makan, makan dulu ya teman Pro 2. Yang belum sarapan ya silakan sarapan dulu nih biar tambah fokus lagi nih untuk melakukan aktivitasnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana ya, tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 masih stay tune nih barengan Faiz di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk setengah jam terakhir ya, aku menemani kamu di pagi ini. Aku bakal ngebahas nih tentang tema budaya ya, yaitu kuliner yang memang kayaknya sekarang makin sering, apa, sering banget kamu jumpain ya di jalan atau di di warung-warung pinggir jalan ya. Apalagi kalau dimakannya pakai durian ya teman Pro 2. Benar banget nih, ada lemang ya. Kali ini kita bakal ngebahas nih tentang lemang, kuliner tradisional sebagai identitas budaya. Soalnya kemarin ya teman Pro 2, beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Selasa, kita sempat cari kuliner lemang juga nih ya. Bahkan Faiz sempat makan durian juga di daerah Panga, Aceh Jaya. Waduh, enak banget ya teman Pro 2. Ya pastinya kita juga sempat bikin feature-nya ya. Ada videonya juga, proses pembuatannya seperti apa. Nah, tungguin aja teman Pro 2. Untuk kamu yang penasaran, kamu bisa pantau di YouTube RRI Melabu. Yang belum subscribe ya, silakan subscribe dulu nih YouTube RRI Melabunya. Jangan lupa di komen, di like juga. Dan sosial medianya ya, sosial media RRI Melabu, baik itu Pro 2 Melabu ataupun juga Pro 1 Melabu ya. Teman Pro 2 yang belum follow, silakan follow dulu nih untuk mengetahui informasi-informasi terkini dari RRI Melabu. Oke teman Pro 2, seperti kita ketahui nih, kalau lemang ini merupakan salah satu kuliner tradisional

Nusantara yang berbahan dasar beras ketan dan santan yang dimasukkan ke dalam ruas bambu berlapis daun pisang. Nah, dimasaknya dengan cara dibakar ya di atas bara api, di mana makanan khas ini nggak cuman ada di daerah Aceh aja Taman Pro 2, tapi juga berbagai suku di Sumatera dan Kalimantan. Tentunya ini memiliki tekstur yang pulen serta aroma khas yang menggugah selera ya Taman Pro 2. Ya Taman Pro 2, lemang biasa ditemukan pada masyarakat ya saat perayaan hari-hari besar di Indonesia seperti Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Di Sumatera Utara, lemang dinikmati dengan durian ya. Di Sumatera Barat, orang Minang juga menyajikan lemang dengan tapai ketan hitam. Ada pula yang menikmatinya dengan opor atau rendang. Dan sebagian masyarakat lainnya tetap menyukai lemang yang memiliki rasa original tanpa campuran atau bahan variasi Taman Pro 2. Sementara untuk masyarakat Dayak Deah di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, ini memiliki tradisi membuat lemang yang disebut malamang, di mana mereka membentuk beberapa kelompok kerja dalam pembuatan lemang secara bergotong royong. Ya Taman Pro 2, lemang juga merupakan panganan khas legendaris masyarakat kota Samarinda yang diproduksi dan diperdagangkan oleh orang-orang Banjar di Jalan Pulau Sebatik Samarinda, di mana restoran modern di ibu kota Kalimantan Timur ini juga menyajikan lemang sebagai salah satu kuliner tradisional Samarinda. Lemang dihidangkan dengan pembungkus daun pisang dan dipadukan dengan telur asin ya. Jadi memang lemang ini berbagai macam ya dikonsumsinya Taman Pro 2. Ada yang memang pakai durian ya seperti di daerah kita nih. Ada juga yang menggunakan tapai ketan hitam ya. Terus ada yang dicampur sama rendang ya, sama kuah opor ayam ya, ada juga yang makan itu pakai telur asin ya. Waduh. Jadi memang kalau ngomongin kuliner Indonesia ya, kuliner daerah kita nih, kuliner tradisional, pasti setiap daerah memiliki caranya masing-masing ya Taman Pro 2. Yang pasti proses pembuatannya itu hampir sama ya, hampir sama di semua daerah, dan juga penyajiannya aja nih yang berbeda ya Taman Pro 2. Itu tadi ya, tergantung di daerah mana kamu tinggal ya Taman Pro 2. Karena memang untuk sebagian orang ada yang lebih menikmati dengan dicampur dengan bahan-bahan lain, ataupun ada juga yang lebih menikmati dengan dimakan langsung ya Taman Pro 2.

Ya teman Pro 2, meski zaman telah berubah dan banyak makanan modern bermunculan ya, keunikan cita rasa serta proses pembuatan lemang membuatnya tetap bertahan dan dicintai berbagai kalangan teman Pro 2. Yang pastinya teman Pro 2, proses pembuatan lemang juga memerlukan ketelatenan dan kebersamaan. Biasanya lemang ini dimasak secara gotong royong oleh warga dalam suatu acara atau persiapan menyambut hari raya. Nah, seruas bambu diisi dengan campuran beras ketan yang telah direndam dan dicampur santan, lalu dilapisi daun pisang agar tidak lengket. Nah, bambu tersebut kemudian dibakar di sisi api selama beberapa jam dengan terus diputar agar matang merata. Nah, rasanya juga belum lengkap ya Taman Pro 2 kalau proses pembuatan lemang ini tidak dilestarikan ya, apalagi ini sudah menjadi kebiasaan puluhan tahun dalam membuat lemang secara turun-temurun. Nah, mungkin di keluarga kamu juga Taman Pro 2 punya kebiasaan memasak lemang ya, biasanya itu menjelang hari raya ataupun juga menjelang menyambut bulan suci Ramadan ya teman Pro 2. Itu biasanya banyak banget nih, bahkan kalau misalnya kamu nggak sempat masak ya, waduh, kebalik-balik ya Pak ngomongnya ya, kamu bisa beli aja ya di pasar, itu memang banyak banget yang jual kalau di hari-hari seperti menjelang Lebaran ataupun menjelang bulan Ramadan. Tapi kalau hari-hari biasa kayaknya pada momen-momen tertentu ya, seperti saat sekarang nih lagi musim durian, nah itu banyak yang jual. Tapi kalau misalnya di hari-hari biasa ada yang jual, cuman tidak serame atau tidak sebanyak yang jual di saat seperti sekarang ya, atau momen-momen di saat Lebaran dan juga menjelang Ramadan ya teman Bro 2. Oke teman Bro 2, nanti aku bakal balik lagi ya ngebahas tentang tema kita di pagi ini ya. Ini yang buat tema pinter banget loh. Ada Eci ya, ini Eci yang bagian ngurus tema apa nih yang bakal dibawain sama penyiar-penyiar Pro 2. Itu yang pastinya ini idenya dari Eci nih teman Pro 2. Lemang kuliner tradisional sebagai identitas budaya. Nanti aku bakal balik lagi ya setelah kamu dengerin lagu yang berikut ini, ada Hanindia featuring Alfirev, Beautiful We Are.

0: Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya, dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal, dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2 masih ngebahas tentang lemang ya teman Pro 2. Ini salah satu kuliner tradisional sebagai identitas budaya. Nah teman Pro 2, lemang ini bukan cuma hanya populer di daerah kita aja ya teman Pro 2, tetapi lemang juga populer di daerah lain ya, seperti di daerah Kalimantan ya, kemudian juga di daerah Manado. Nah biasanya lemang ini dibuat dengan menggunakan metode tapai teman Pro 2, di mana lemang itu dapat ditemukan ya di seluruh Indonesia karena penyebaran orang Minangkabau di seluruh negeri teman Pro 2. Ya teman Pro 2, dikutip dari Wikipedia Indonesia, ada banyak versi cerita asal-usul kuliner lemang ini, diantaranya versi daerah Minangkabau, di mana salah satu cerita yang paling populer yaitu mengaitkan asal-usul lemang dengan tanah Minangkabau yang konon seorang ulama bernama Syekh Burhanuddin saat berdakwah di daerah pesisir Minangkabau sering berkunjung ke rumah warga untuk menghormati para ulama. Nah, seluruh warga setempat memasak beras ketan di dalam bambu yang kemudian dikenal sebagai lemang. Dan menurut versi Melayu, ada juga yang berpendapat kalau lemang berasal dari masyarakat Melayu. Beberapa sumber menyebutkan bahwa masyarakat asli di wilayah Nusantara seperti suku-suku pedalaman juga memiliki tradisi memasak beras ketan di dalam bambu. Ya, mereka menggunakan teknik ini sebagai cara untuk mengolah makanan saat berburu atau meramu. Di zaman dahulu, nasi ketan yang dimasak di dalam bambu dianggap lebih harum dan memiliki rasa yang khas. Nah, seiring berjalannya waktu, lemang menyebar ke berbagai wilayah di Nusantara. Setiap daerah memiliki variasi resep dan cara memasak lemang yang berbeda-beda. Ya teman Pro 2, di Aceh lemang bukan sekedar makanan ya, melainkan juga memiliki makna budaya yang mendalam, di mana beberapa aspek yang menunjukkan pentingnya lemang dalam kehidupan masyarakat Aceh yaitu sebagai hidangan saat lebaran, dan hidangan ini di saat lebaran menjadi kuliner yang tak tergantikan serta suatu simbol kemeriahan karena saat membuatnya dilakukan secara bergotong royong oleh seluruh anggota keluarga. Dan kegiatan ini sebagai momen kumpul bersama untuk mempererat silaturahmi yang sangat berharga. Ya teman Pro 2, kuliner ini juga menjadi salah satu ikon Aceh yang membedakannya dengan daerah lain di Indonesia, di mana lemang di Aceh memiliki beberapa varian rasa yang unik seperti lemang tapai, lemang ubi, dan lemang ketan hitam. Dan di daerah lain, bahan tambahnya bisa berupa gula merah, garam, atau bahkan daun pandan untuk memberikan aroma wangi. Ya teman Pro 2, masih banyak lagi hal menarik yang bisa dieksplorasi ya tentang lemang. Yang penting dari sejarah panjangnya aja, berbagai variasi di setiap daerah hingga potensi pengembangannya di masa depan. Yang pastinya untuk kamu pecinta kuliner ya, kamu harus turut serta nih dalam melestarikan dan mengembangkan tradisi lemang ya teman Pro 2. Jadi mulai dari hal-hal yang sederhana dulu nih teman Pro 2, seperti mencoba membuat lemang sendiri di rumah atau mengajak teman kamu untuk mencicipi lemang dari berbagai daerah ya. Dan tentunya dengan kegiatan-kegiatan sederhana seperti ini, lemang ini tetap lestari dan semakin dikenal oleh masyarakat luas ya, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah nih yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Udah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saatnya Pais harus pamit undur diri menemani teman Pro 2. Dan sesaat lagi kita bakal bergabung bersama Pro 2 Jakarta guna mengikuti Musik Trainer. Akhir kata Pais yang bertugas, sign off, happy weekend, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2.
1: Yes, halo, selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Selamat datang di program spesial tentunya di hari Sabtu pagi di jam 9. Pasti akan ada sebuah program namanya Music Planner, di mana ini merupakan sebuah program berkolaborasi barengan sama Nada Bumi. Yes, hari ini kita akan kedatangan dua orang yang kayaknya sih bakal nemenin kita. Selain nanti ada Mas Rio juga yang bakal jadi co-host ya Edit di pagi hari ini. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua wanita cantik nih. Nanti kita bakal kepoin teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang tentunya penasaran juga, boleh banget langsung merapat aja di 105 FM atau bisa merapat di Pro 2 FM ya, di WhatsAppnya di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal kenalan tentunya sama bintang tamu kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Music Planner.

0: Well, masih bareng sama Edit nemenin lo di pagi hari ini nih. Dan di pagi hari ini kayaknya Edit lagi dikeroyok nih ya.
1: Dikeroyok.
0: Yes, tentunya kita masih bareng sama Mas Rio Nada Bumi tentunya. Ini mungkin boleh dikenalin dulu nih pagi hari ini ada siapa nih yang main ke Pro 2.
1: Ya, selamat pagi Music Planner.
0: Yes.
1: Biasanya kalau kita kelihatan Monas pagi-pagi cerah berarti cuacanya cerah.
0: Betul.
1: Jadi, patokannya itu
0: benar.
1: Dan hari ini kita kedatangan ciwi-ciwi,
0: yes,
1: yang cantik,
0: betul,
1: elegan, dan punya profesi yang segudang menurut aku.
0: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single.
0: Iya
1: kan? Duet tapi single gitu. Nah, ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka. Kenapa bisa dari mulai aktivitasnya kalau enggak salah sebagai miss-miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
0: Aduh. Kirain miss you.
1: Boleh juga ya. Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
2: Ya.
1: Ya. Panggilannya?
2: Panggilannya Ika.
1: Ika.
0: Oh, Ika. Ya. Oke. Okay.
1: Yang satu Nagia.
0: Ya.
1: Jadi ini orang-orang Sumatera. Kebetulan aku juga Sumatera. Jadi kita nih the Sumatera.
0: The Sumatera ya.
1: Kalau dia kan grupnya The Noni kan.
0: Oh iya, benar.
1: Kita bertiga the Sumatera.
0: Oke. Okay.
1: Satu dari Bengkulu, satu dari Bangka Belitung,
0: okay,
1: satu dari Minang.
0: Gokil. Selamat pagi. Halo, Kak Ika, Kak Nagia. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Kurang alwakbar aja nih.
0: Benar. Tapi pagi-pagi kalian udah dress well sekali pagi hari ini. Emang orangnya morning person banget kah? Apa gimana nih?
2: Karena mau ketemu kakaknya.
0: Aduh, jadi malu nih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Apa nih? Berarti latar belakangnya tadi adalah kalau di kata Mas Rio kan miss tuh. Miss apa nih sebenarnya?
2: Oke, mungkin dari siapa dulu nih kenalannya? Ya, karena saya paling ujung ya.
0: Iya, boleh.
2: Paling muda loh. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih muda aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, okay, terus pernah juga membawakan nama Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022.
0: Oh, 2022. Oke, benar-benar. Oh, wow, 2022 udah lumayan lama berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
2: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
0: Betul.
3: Seumur hidup.
0: Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
3: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada yang ketemu di jalan, mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari yayasan LC Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara, okay, dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism International Indonesia tahun 2024.
0: Oh wow, 2024.
3: Masih baru ya?
0: Iya benar.
3: Masih fresh ya.
0: Benar. Juniornya berarti
3: iya,
0: ya.
3: Juniornya.
0: Benar.
2: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
3: senior dan junior.
2: Tapi ya tetap mirip-mirip lah
0: jiwa mudanya
3: kan, jiwa mudanya ya.
0: Betul loh.
3: Usia bisa mirip-miripin jangan.
2: Yang satu ini lebih matang.
0: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni ini gimana nih?
2: Lagi siapa mau ceritain ya?
3: Boleh, silakan yang lebih muda.
2: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali ya.
3: Cuma panjang
0: ya.
2: Cuma secara singkatnya, karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenal lah sama Rins Entertainment. Di dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby, dan ada produser musik kita juga, Kak Ibra Marzuki atau Kak Ibem biasa disapa. Jadi dari sana memang Rins Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property dan lain-lain, bisnis juga. Ownernya Pak Rubi dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rins Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
3: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya, ke Jakarta. Kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya untuk ajang persiapan ke internasional. Dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar tanpa obrolan yang banyak. Mereka melihat ada talent nih dari kita berdua, mungkin ya, diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
0: Wow, seru. Tapi gimana Mas Rio akhirnya melihat The Noni ini nih dari mungkin kacamata seorang produser mungkin ya?
1: Iya, ini karena pakai kacamata ya. Kalau nggak bisa ngelihat.
0: Iya, udah.
1: Karena kita udah plus ya. Udah. Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
0: Yes.
1: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
0: Benar-benar.
1: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, gue udah punya lagu lo gitu.
0: Yes.
1: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan riak-riak air aja dulu.
0: Yes.
1: Ya, enggak harus viral dulu.
0: Betul.
1: Nah, ini yang perlu perjuangan, bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
0: Betul.
1: Apalagi dia ini kan didorong dari latar belakang yang tadi Miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah, ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitas yang mereka ini.
0: Betul.
1: Jadi istilahnya kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini gak ada komunitas, itu gak laku pisang gorengnya, gak ada yang makan kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, tapi dengan dia punya komunitas ini, sebenarnya selangkah lebih maju bagaimana caranya komunitas dulu tahu.
0: Betul.
1: Seperti kayak Idol. Idol itu bisa tahu besok jam 3 sore lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, "Hey guys, lagu saya besok ada loh di mana-mana." Itu mereka yang muter dulu.
0: Benar.
1: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
0: Okay.
1: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya, naiknya. Gitu. Nah, itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini.
0: Okay.
1: Di luar dari latar belakang mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
0: Betul.
1: Iya kan? Bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
0: Betul.
1: Nah, itu dia sebenarnya.
0: Betul. Tapi gimana maksudnya, berarti di teman-teman kalian gitu, lihat kalian ngebentuk sebuah apa, duo berarti ya?
1: Duo.
0: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
3: Kalau dari aku ya, pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock.
0: Okay.
3: Karena memang balik lagi, kita sebelum di orbited single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
0: Betul.
3: Ikut kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga, dan juga mungkin ada pelatih vokal juga. Nah, jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose, tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman yang jauh tuh kayak surprising, kayak, "Oh, kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi." Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan gak bisa, kita belum mencoba aja.
0: Betul.
3: Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa gak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian gak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
0: Nah, itu dia. Asik ya, bener. Asik banget.
1: Berani mencoba.
0: Kalau dari Kak Iga gimana?
2: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket okay. sama aku, mulai dari keluarga, mm-hmm. karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua.
0: Oh, wow.
2: Terus di rumah juga banyak alat musik, tapi aku nggak pernah coba sama sekali dari kecil.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Miss Tourism Internasional. Mm-hmm. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada okay. unjuk bakat. Mm-hmm. Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga ya nyanyi ya asik ya mm-hmm. selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi, akhirnya akhirnya coba-coba lah buat channel YouTube. Mm-hmm. Jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Mm-hmm. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol.
0: Okay.
2: Ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
3: Mm-hmm.
2: Belum lolos. Tapi umur juga udah nggak cukup. Jadi
3: Masih banyak yang lain.
2: Tentunya ini jadi wadah ini salah satunya jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga.
0: Yes.
2: Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah yang bisa diterima oleh masyarakat.
0: Amin.
1: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung dia lagi kita lagi nonton Miss gitu.
0: Iya,
1: benar agak sulit juga.
0: Itu dia. Ya,
1: jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya.
0: Yes,
1: produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan udah teknis banget kan.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa ujungnya gitu.
0: Benar.
1: Nah, kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu, orang bilang ih ya kan, ih Denoni ada lo gitu.
0: Betul. Oke.
1: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 story kan.
0: Itu kayak udah gak titik-titik lagi tuh kayaknya.
2: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Kenapa nih kata Meta?
0: Kena spam katanya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Musikpreneur.

0: Masih di Music Planner tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga The Noni.
1: The Noni.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih yang baru dirilis berarti dari

0: gimana sih?
1: Itu kalau dijelasin agak tuh
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk jangan mainin cinta ini, sebenarnya kami berdua ini, ciwi-ciwi ini, berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga, pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita-cerita dulu ya.
1: Ketika cerita dia bilang nih, oh saya punya lagu nih yang pas
2: cocok
1: buat kalian. Nah kita kaget lah, apa itu? Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
3: Ya sebenarnya iya loh, dia itu loh.
4: Ditambahin ditambahin.
3: Ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayaknya.
4: Benar.
3: Masa lalu ditimbun aja.
1: Ini itu buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting, di PHP. Boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau mainin, mau main langsung kirim aja lagu kita.
4: Oke.
3: Jadi ini tameng berarti ya.
2: Tameng dan juga manifesti ya, untuk orang-orang ya. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Makanya kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta.
1: Ya buat teman-teman di luar sana, dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
2: Pasti
1: relate ini.
4: Betul.
1: Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta. Karena cinta itu bukan untuk dimainin.
2: Benar. Kita enggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
4: Aduh, benar. Udah padat jadwalnya.
3: Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi hostnya.
4: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
3: Tanya Mary-Mary aja, boleh gak? Nambah pas.
2: Boleh banget ini kan.
4: Oke. Tapi gimana maksudnya, ada gak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan. Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
2: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat. Wih. Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya.
4: Aduh, waduh, siapa yang berani main-mainin?
1: Banyak
4: ya?
3: Waduh, ini curhat atau sesi apa ya?
2: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya, daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya.
4: Benar.
2: Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kayak
4: blonde. Oke. Oh, suka yang lebih muda ya.
2: Enggak sih sebenarnya, sekarang udah enggak.
4: Udah kapok ya.
2: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
4: Waduh, 5 kali banyak sih.
3: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah matang di puun.
2: Well done,
4: bener-bener.
2: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali ya.
4: Iya sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
2: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
4: Waduh.
1: Karena kita lagu kita udah merimain nih, jangan.
2: Trauma soalnya.
4: Bener-bener. Tapi gimana maksudnya kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
2: Yang pertama nggak konsisten hadirnya sih.
4: Oke.
2: Kalau udah nggak konsisten hadirnya, mending cari yang baru nggak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurut
4: aku. Waduh, lama juga ya.
2: Itu. Lama kan ya.
4: Iya.
3: Itu salah satu parameternya gitu ya.
2: Iya.
3: Yang kedua
2: apa ya? Kalau dari pengalaman aku, ternyata cowok itu enggak cukup satu nih ceweknya.
4: Jadi
2: udah confess, terus udah bilang bakal serius sama segala macam, bawa ke keluarga, ketemu segala macam. Ternyata
1: bawa ke keluarga pun belum tentu ya dia serius.
4: Enggak
1: menjamin semua itu.
2: Jadi untuk menjamin orang itu enggak mainin perasaan kita, itu sebenarnya enggak ketebak sih, Kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba, terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era.
4: Asik.
1: Kayak banyak cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
4: Iya sih, benar-benar.
1: Awalnya di post itu kayak udah ketengah nih, udah dapet nih, kita udah mulai kepincut para cewek ini. Udah deh, mulai slow respon. Kayak enggak punya waktu gitu-gitu.
4: Oke.
2: Kadang berpikir aneh ya, Kak. Padahal kami tuh kalau dibilang cantik-cantik kan ya. Prestasi-prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
4: Oke.

0: Benar.
1: Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya.
2: Iya.
1: Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
2: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya.
1: Iya,
2: kan,
1: benar.
2: Makanya
1: bener.
2: Kadang tuh membingungkan, Kak. Cowok tuh gimana sih?
3: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya dari awal sampai
1: itu.
3: Akhir.
2: Kalau bisa
3: dari awal udah dipush banget, mm-hmm. nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kitanya yang berperan.
1: Benar
2: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia ya.
1: Cari
2: kebahagiaan sendiri aja sekarang.
1: Benar sih, benar sih.
3: Sendiri dulu buat bahagia.
1: Benar.
3: Cinta sejati akan hadir.
0: Sedap, ini bahasanya luar biasa.
2: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
1: Benar.
3: Jadi kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
2: Manifest tentang cinta sejati.
3: Kedepannya yang baik-baik ya. Jadi buat terimain dulu buat teman-teman di luar sana. Kita juga ya, terutama habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk
1: Amin.
3: Baik.
1: Amin.
0: Jadi
1: amin.
0: Percintaan itu juga butuh konsisten.
1: Yes.
0: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
1: Woi, sedap.
0: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
1: Benar.
0: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
1: Asik.
0: Begitu juga cinta-cinta kalian.
1: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, masih yuk konsisten.
0: Amin.
1: Benar, konsisten bikin lagu gitu kan,
0: rilis,
1: benar.
3: Udah matang.
1: Ya udah. Kita habis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Noni jangan mainin cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105. Jadi langsung aja ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Musik Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener, seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
1: Hati-hati merasa relate, boleh di-share.
0: Bener. Tapi BTW, tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya.
2: Iya.
0: Namanya The Noni.
2: Iya, itu kenapa namanya
0: itu
2: The Noni?
0: Itu kenapa namanya The Noni itu?
1: Oke. Silakan Nadia. The Noni ya. Sebenarnya ini juga nama ini hasil discuss kita bersama ya, kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo nona, noni-noni gitu ya, yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
2: Elegan,
1: gitu kan. Cantik harus ya karena wanita.
3: Pasti.
1: Bisa juga ya D-nya itu Dita ya. Dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dulu keren banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya. Semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
2: Luar biasa.
3: Nama adalah doa.
0: Ah itu dia.
1: Bisa juga nih di Korea juga oni.
2: Iya. Tapi karena kita duduk bertiga jadi di Sumatera dulu.
3: Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya.
0: Bukan. Saya gede aja.
3: Benar-benar
0: aduh. Makanya bisa sendiri.
2: Bisa sendiri, benar.
0: tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih? Di dunia musik tentunya.
3: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui project ini yang kita gak tahu nanti akan ada berapa project lagi. Tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
3: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang, atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari project ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya. Ini jadi salah satu aset kita juga, dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
2: Betul.
3: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya. Jadi jangan takut, nggak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
1: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal, yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya di-share, gunakan sound-sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis, baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok-tikokan, mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir, silakan ya.
2: Oh, itu wadahnya ya.
1: Itu tempatnya.
0: Bener, itu saatnya ya Anda menyindir seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
1: kita. Bikin ini khusus nih buat teman-teman ya yang merasakan hal yang sama kita.
0: Benar. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita nggak bisa mengungkapkan gitu.
1: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
1: Kalau sekarang kan TikTokan kan, langsung share aja ke orangnya.
2: Gawat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
3: Atau enggak panggil aja The Noni kita.
1: Kita nyanyi
3: kupingnya langsung.
0: Enggak bawa headset, tenang aja ada The Noni.
3: lebih ke kayak kena reki ya itu
0: dong. Kiri kanan soalnya langsung di kuping. Bener. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
2: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar-benar.
2: Gitu. Maksudnya teman-teman musik friendos Indonesia jangan takut. Gak harus juga dia di Jakarta kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja duit supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
2: Mulainya dulu.
0: Betul.
2: Mulai dulu nanti. Responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu kadang-kadang gitu. Mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya? Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Nah,
2: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
2: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
3: Sebentar banget kan. Yang
2: sebulan?
3: Sebulan.
2: Berarti artinya dari tim produk sinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau enggak selesai-selesai nih mungkin enggak bulan lagi enggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar.
2: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow,
2: dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
1: Betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: Berarti enggak ada yang salah, enggak ada yang mustahil dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru
2: selalu ngerilis, ya. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini tapi di balik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
2: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau nada buminya.
0: Benar. Gitu.
2: Jadi kita banyak enggak harus nanti bikin produksian, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
2: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
2: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
2: Gak bikin kue dulu kan?
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
3: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita. Instagram
1: jangan lupa pribadi. Follow di akun official kita, di manajemen kita Rins Entertainment.
3: Rahasia investasi sukses.
1: Di sana nanti kita juga ada beberapa project dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
1: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage international stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
3: Betul.
1: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
3: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
1: Tentu.
3: Boleh. Foto kesarian kita juga boleh di akun Instagram pribadi Badi, Dita Zulaika dan
1: Nagia Halisa.
3: Jangan lupa follow.
1: Betul. Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh, itu
1: yang paling penting.
3: Yang paling penting ya.
0: Benar.
3: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalkan butuh.
2: Oh, siap.
3: Udah siap. Siap.
2: Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
2: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
2: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya, benar.
1: Rahasia ya, namanya
2: rahasia.
0: Benar.
3: Disujud ya.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Jadi dia siap untuk sukses berarti.
0: Betul.
2: Itu dia.
0: Itu dia, benar. Benar-benar doanya yang kencang juga ya selain berusaha ya.
1: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
3: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
3: Belum ada ya.
1: Belum.
0: Next. Belum ya. Next, mungkin nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Oke, teman Pro 2, teman terbaik ya tadi katanya. Yeah,
1: teman terbaik Pro 2.
3: Iya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami The Noni. Karya juga thank you. Luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya.
2: Jadi,
3: amin. Semoga
1: jadi tempat wadah ya, betul, buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu, betul, dipromosikan di sini.
3: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali, betul, ya Nadia. Ya, jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
1: Thank you banget.
0: Alright.
3: Selamat menikmati. Yeah.
1: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita, mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
2: Ayo kita tutup.
0: Simple.
2: Iya. Jadi ya, untuk Music Planner teman-teman se-Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
2: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
2: Itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang,
0: yes,
2: ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang, dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya, bisa berbagi bersama itu penting juga, betul, karena ini aset,
0: yes,
2: dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah, otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa.
0: Bener.
2: Nah, itu harus dijaga.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jadi sebagai talent malah sekarang udah menjadi artis.
0: Yes.
2: Ya udah. Lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
2: Ya, yaitu adalah tadi dibilang apa? Rahasia investasi ya.
3: Sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
2: Thank you semuanya.
0: Terima kasih Donani sudah main-main. Sukses selalu, ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
3: Amin.
0: Ini mungkin bisa main lagi ke sini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Music Planner. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Music Planner selanjutnya. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan
1: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro2 semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang nih teman Pro2. Kembali lagi bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro2 RRI Melabu nih teman Pro2. Dan tentunya nih edisi siar kita pada hari ini yaitu hari Sabtu 4 Juli 2026. Dan tadi barusan teman Pro2 baru aja mendengarkan musik Prener ya teman Pro2 yang langsung relay dari Pro2 Jakarta. Dan tentunya kali ini Fauza bakal menemani teman Pro2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat dengan musik dan informasi menarik dan terupdate juga nih teman Pro2 di pagi menjelang siang hari ini. Dan tentunya ini teman Pro2, kali ini kita bakal masuk yang namanya program Pro2 Hitlist. Nah, jadi untuk teman Pro2 yang mau bergabung, yang mau request lagu-lagu favorit nih, boleh banget langsung hubungi Fauza ke 0811 687 7903. Nah, karena kan jam-jam segini weekend nih teman Pro2, mungkin santai-santai di rumah, karena kan kalau kita lihat cuaca-cuaca di luar sana lagi mendung, hujan-hujan gitulah teman Pro2. Jadi cocok banget untuk santai-santai sambil menikmati musik, apalagi musik favorit teman Pro2 semuanya. Ya, makanya teman Pro2 karena cocok banget dengan program kita itu Pro2 Hitlist, boleh banget langsung nih ya, langsung request lagu Fauza, tunggu nih ke 0811 687 7903. Oke teman Pro2, sambil menunggu requestan dari teman Pro2, Fauza bakal puterin nih lagu pertama untuk memulai siaran bersama Fauza hari ini biar kita semakin bahagia. Hari ini Fauza bakal puterin juga nih lagu dari GAC yang berjudul Bahagia, biar kita semakin bahagia di hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

Baik teman Pro 2, masih bersama Fauza di sini di 90.3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2, Fauza mau bacakan informasi berita nih untuk teman Pro 2, khususnya di wilayah Aceh Barat nih teman Pro 2. Yang mana nih teman Pro 2, ada berita baik juga nih teman Pro 2, yang mana Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Teuku Umar atau HMTS UTU melalui program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan menghadirkan program Sigap Air di Desa Pasibirah, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat. Nah, kalau memang kita lihat nih teman Pro 2, Mas, apa namanya itu? Cuaca sekarang memang lagi enggak nentu. Kayak sekarang kan hujan gitu. Karena kan kalau hujan-hujan terus gitu, kita takut berdampak ke bencana tersebut. Makanya perlu banget untuk kesiagaan nih teman Pro 2. Yang mana nih program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana nih teman Pro 2. Ketua PPK Ormawa HMTS UTU yaitu Fahri Dwi Alfi menjelaskan bahwa program ini tidak hanya menghadirkan solusi teknis tetapi juga melibatkan potensi lokal, yang mana mulai dari pemanfaatan bambu, peran pemuda, hingga semangat gotong royong untuk membangun desa yang lebih tangguh. Selama 4 bulan pelaksanaan, tim menargetkan pembangunan 5 unit filtrasi air berbasis permanenan air hujan, kemudian penanaman 500 batang bambu untuk mengurangi risiko erosi, pemasangan sensor digital kualitas air, serta pembentukan kelompok masyarakat sigap air yang nantinya akan mengelola program secara mandiri. Yang mana program ini lahir dari pengalaman masyarakat pasca bencana hidrometeorologi pada November 2025 lalu, yang mana menyebabkan sebagian besar sumur warga tercemar akibat banjir, sehingga kebutuhan akan air bersih menjadi persoalan utama. Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan dari BPBD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, yang mana BPBD menilai program ini tidak hanya membantu pemenuhan air bersih, tetapi juga memperkuat budaya kesiapsiagaan masyarakat sebelum bencana terjadi. Nah, sementara itu Dinas Kesehatan Aceh Barat menyebutkan ketersediaan air bersih yang aman sangat penting banget untuk menjaga kesehatan masyarakat, terutama setelah bencana. Yang mana melalui kolaborasi antara Universitas Teuku Umar, Pemerintahan Desa BPBD dan Dinas Kesehatan, yang mana program Sigap Air diharapkan mampu mewujudkan Desa Pasibirah sebagai desa yang mandiri dalam pengelolaan air bersih sekaligus tangguh dalam menghadapi bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung

Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim. Lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara? Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, Fauza mau ngomongin musik nih teman Pro 2. Siapa nih pecinta K-pop di sini nih teman Pro 2? Karena nih teman Pro 2, akhir tahun nanti bakal ada kabar seru buat teman Pro 2 nih. Yang mana salah satunya boy group yang sedang naik daun yaitu Boy Next Door, yang mana dipastikan akan kembali menyapa para penggemar di Indonesia lewat konser terbaru mereka nih teman Pro 2. Yang mana Boy Next Door dipastikan akan menggelar konser di Jakarta pada 5 Desember 2026. Yang mana konser ini menjadi bagian dari tour bertajuk Boy Next Door Knock On Volume 2 dan akan berlangsung di Ice BSD City Hall 56 mulai pada pukul 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Nah, yang mana nih teman Pro 2, Jakarta menjadi kota pertama yang dikunjungi nih dalam rangka tur Asia mereka sebelum melanjutkan perjalanan ke KL, Taipei, Hong Kong dan lain sebagainya. Dan tentunya nih teman Pro 2, bagi para penggemar yang ingin berburu tiket, penjualan akan dimulai dengan One Door Membership Presale pada 8 Juli 2026. Wah, besok nih teman Pro 2. Bukan besok. 4 hari lagi. Kemudian untuk sementara penjualan untuk umum dijadwalkan pada 9 Juli 2026. Oh, kalau membership itu tanggal 8, kalau umum itu tanggal 9. Dan sebelum itu penggemar juga memiliki penggemar yang memiliki keanggotaan One Door bisa melakukan registrasi melalui aplikasi Weverse mulai tanggal 2 hingga 6 Juli untuk mendapatkan akses presale. Nah, jadi untuk teman Pro 2, pasti yang pecinta K-pop khususnya para pecinta Boy Next Door nih di Indonesia pasti semangat banget nih karena akan datang di Indonesia sendiri yaitu pada akhir tahun nanti. Nah, jadi untuk teman Pro 2 yang udah kepikiran untuk pengen datang, boleh nih langsung pada tanggal 8 Juli 9 Juli udah siap-siap nih mau war tiket teman Pro 2. Dan tentunya buat teman Pro 2 yang udah lama menunggu Boy Next Door tampil lagi di Indonesia, saatnya mulai bersiap-siap, siapkan akun, catat jadwal penjualan tiket. Dan juga semoga berhasil nih mendapatkan tiketnya sampai sebelum kehabisan. Karena kan kalau kita lihat nih, kalau K-pop ini, kalau misalnya kita war tiket tuh harus gercep teman berdua. Kalau nggak langsung ludes dalam beberapa menit kemudian gitu. Jadi harus semangat nih teman berdua yang suka Boy Next Door. Boleh banget langsung siap-siapin, langsung buletin nih tanggalnya kapan ngambil tiketnya, kapan war tiketnya biar nanti mudah-mudahan langsung dapat. Oke deh teman berdua, kali ini karena bahas Boy Next Door, Fauza bakal puterin nih yang mana lagunya yang berjudul Hollywood Action. Gimana, mari kita dengarkan lagu dari Boy Next Door, Hollywood Action. Selamat mendengarkan. Yeah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini. Fauza mau ingetin untuk teman Pro 2 tetap semangat untuk hari ini walaupun hari ini weekend. Jangan lupa untuk selalu weekendnya produktif nih, jangan rebahan aja. Boleh rebahan tapi tetap harus produktif juga sih menurut Fauza. Apa aja yang dilakukan, mudah-mudahan apapun aktivitas teman Pro 2 hari ini mudah-mudahan diberikan kelancaran. Dan untuk teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat di teman Pro 2. Dan tentunya kita masih dalam program Pro 2 Hitlist. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau request lagu, boleh banget langsung ke 0811 6877903. Oke teman Pro 2, mari kita dengarkan nih untuk menemani teman Pro 2 di pagi menjelang siang ini, yaitu lagu dari Jenny yang berjudul Dracula. Selamat mendengarkan.

memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Backstreet Boys yang berjudul Shape of My Heart nih teman Pro 2. Dan tentunya nih untuk teman Pro 2, sambilan teman Pro 2 beristirahat atau teman Pro 2 sedang beraktivitas di pagi menjelang siang ini, cocok banget deh kayaknya kita harus dengerin lagu-lagu favorit kita. Apalagi kan sekarang masih dalam program Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2. Teman Pro 2 boleh banget request ke Fauzak apa aja, semuanya boleh. Yang teman Pro 2 favorit deh pokoknya, langsung aja hubungi ke 0811 6877903. Nah oke teman Pro 2, kali ini kita dapat requestan pertama nih teman Pro 2, dari cewek Minggu nih. Kayaknya nih pacarnya Minggu berarti nih ya teman Pro 2. Yang mana? Tapi requestnya Kortis nih. Oke deh teman Pro 2, walaupun ceweknya Minggu tapi requestannya Kortis, gak apa-apa lah ya. Ya Kortis kan cakep-cakep juga ya, gak sih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, sambilan nunggu teman Pro 2 yang lain request lagu favorit, Fauza puterin dulu nih lagu yang berjudul Red Red, yang dari Kortis, itu judulnya Red Red dari Kortis. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
2: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza dong di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Apalagi sekarang sudah menginjak pukul 11.27 waktu Indonesia bagian barat, sudah mau menjelang siang nih teman Pro 2. Dan Fauza mau ingetin nih untuk teman Pro 2 karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya program UMKM Corner, yang mana nanti kita menghadirkan narasumber terkait UMKM. Nah, untuk teman Pro 2 yang mau bergabung nanti boleh banget nih langsung lihat di live YouTube RRI Melabu ya teman Pro 2. Pokoknya sebentar nanti ada pembahasan-pembahasan seru terkait UMKM. Jadi nanti teman Pro 2 harus stay tune terus nih. Sebentar lagi nih teman Pro 2. Pokoknya sebentar lagi kita bakal masuk ke dalam UMKM Corner. Jadi tuh teman Pro 2, jangan lupa stay tune terus. Saya puterin dulu nih beberapa lagu, habis itu kita langsung masuk dalam program UMKM Corner nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, ini dia lagu dari Paul Partohap yang berjudul I Love You.

0: Nasi Jambu KW16. Ini dia, Produa Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produa. Kembali lagi nih bersama Fauza di hari ini, yang mana hari ini merupakan hari Sabtu 4 Juli 2026. Dan kali ini kita bakal masuk yang namanya ke dalam program UMKM Corner nih, teman Produa. Dan tentunya untuk teman Produa yang mau melihat program UMKM Corner kita, boleh banget langsung ke live YouTube RRI Melabu, atau boleh banget langsung dengarkan di 90,3 FM nih, teman Produa. Dan tentunya nih, teman Produa, Fauza sudah bersama narasumber kita yang sudah terhubung nih melalui via Zoom nih, teman Produa. Halo, kita sapa-sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Kak. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, udah terdengar nih suaranya nih, pas banget nih, teman Produa. Di sini sudah ada Kak Isra Sajida, yang merupakan seorang owner Sajida Pastry dan Snack. Ini dipanggil apa nih, Kak? Isra atau Sajida nih?
2: Boleh Isra, boleh Sajida. Mudahnya yang mana?
1: Dua-duanya boleh ya. Mungkin biar gampang Isra, nanti UMKM-nya namanya Sajida Pastry ya.
2: Boleh.
1: Bisa dibeda-bedakan. Nah, baik teman Produa, nanti kalau teman Produa mau tanya-tanya seputar topik kita pada hari ini, boleh banget langsung chat di live YouTube RRI Melabo, atau boleh banget hubungin ke 08 11 68 77 903. Dan tentunya sesuai dengan topik kita pada hari ini, yaitu Sajida Pastry dan Snack, lezatnya bikin ketagihan. Wah, kayaknya cocok banget nih, Kak Isra. Ini kan hujan-hujan gitu kan, kayaknya lapar ya bawaannya ya, Kak ya. Jadi pas banget sama tema kita pada hari ini nih, yaitu pastry dan snack nih, teman Produa. Mungkin sebelum kita bahas terkait UMKM-nya nih, mungkin Kak Isra boleh perkenalkan diri dulu nih ke teman Produa. Silakan, Kak.
2: Ya, assalamualaikum semua. Nama saya Isra Sajida. Ada yang manggil Isra, ramenya manggil Isra sih. Ada yang manggil Sajida juga. Jadi Sajida Pastry and Snacks itu, kenapa buat ada snacksnya? Awalnya dulu kan Sajida Pastry aja. Perasaan kayaknya mau jual bolen aja gitu kan. Terus ada jual bolu juga, ada salad, ada yang lain-lain juga kan. Jadi oh ya udah, tambah aja snacksnya gitu.
1: Jadi itu aja mungkin ya. Lebih banyak varian lah ya, Kak ya.
2: Iya.
1: Berarti dulu sebelumnya berarti jualan pastry aja dulu berarti ya?
2: Iya, itu pun modal gabut coba-coba dengan yang memang masih ingat juga ya siapa pembeli pertama.
1: Oh, itu Rusna.
2: Iya. Habis itu ya dicoba lagi, sempat vakum juga sebenarnya, enggak buat ya. 2024 tuh emang hampir setahun kayaknya vakum, enggak buat, cuma jualan yang lain-lain aja gitu.
1: Awal mulanya Kakak pengen coba jualan pastry, bolu dan snack ini apa nih? Memang suka masak atau pengen pengen coba aja deh gitu?
2: Sebenarnya emang suka masak ya. Jadi mungkin ada rezeki dari hobi gitu ya. Hobinya berhadiah kan?
1: Ya, betul. Berarti kalau teman Produa yang suka masak boleh kali ya, Kak ya. Berkeinginan dicoba untuk jualan gitu ya. Ada enggak sih, Kak, pas awal-awal tuh kan beda ya pastinya ya, kalau kita masak di rumah sama masak jualan tuh beda enggak sih, Kak?
2: Sebenarnya sama aja kan. Karena kan kami memang sebenarnya jualannya nggak ada toko offline, cuma ada online aja. Jadi kalau misalnya masak untuk kayak jualan CFD itu kan kita harus nyiapin lebih banyak dari biasanya. Dan itu kan waktu nyiapin kita bilang lah beberapa hari gitu. Kalau misalnya kayak untuk bolen, buat dulu kulitnya, nanti disimpan kan dia ya, bisa simpan di chiller kulitnya ini. Nanti kalau misalnya mau jualan yang lain juga gitu, buatin dulu bumbu-bumbunya. Misalnya mau buat untuk mie goreng, untuk salad apa segala macam, siapin sayur-sayurnya juga. Jadi nanti pas malam minggunya, nah itu barulah bangun lebih cepat gitu kan dari biasanya. Biar cepat selesai juga. Gitu aja sih sebenarnya, waktunya aja diatur.

0: waktunya aja yang lebih apa ya, lebih lebih diatur lagi lah pokoknya.
1: Iya, kalau di rumah kan terserah kita ya kak ya, mau kapan aja. Berarti kalau udah jualan nih ya harus di-prepare lebih lebih cepat ya kan. Iya, iya. Kayak kakak bilang tadi kayak di-prepare dulu, kayak dimasukin apa namanya itu kak, kulit ya?
0: Kulit bolehnya, pastinya itu.
1: Di chiller dulu, jadi harus ada prepare lebih banyak lah. Kalau misalnya nih kasih sajidah yang membedakan antara sajidah pastry dengan yang lain, kira-kira ada nggak sih? Biar teman pro dua kalau mau, karena kan pastry itu cukup banyak ya, khususnya di Aceh Barat sendiri ya. Nah, kalau misalnya teman pro dua kayak, oke deh kayaknya harus beli ke Kak Sajidah pastry nih, misalnya gitu. Apa sih yang membuat membedakan punya kakak dengan yang lainnya kak?
0: Saya rasa mungkin dari banyaknya varian ya, karena setahu saya, mungkin ini saya nggak tahu ya, ini cuma setahu saya aja. Kalau di Melabuh ini banyaknya jual bolen pisang klasik aja, misalnya kayak pisang coklat keju, pisang keju gitu kan. Sedangkan di Sajidah pastry itu ada varian yang savorinya, yang asinnya, yang asin itu ada bolen smoked beef, ada smoked beef cheese, ada smoked beef abon gitu. Terus ada ayam, ada beef cheese, terus ada juga yang bolen tape, bolen coklat tape. Sekarang lagi musim durian kan, ada musim durian, ada bolen durian juga.
1: Wah,
0: gitu. Itu mungkin bedanya ya.
1: Karena banyak varian ya kak ya.
0: Ya, karena kan biasanya memang pisang klasik aja kan.
1: Bener. Ini ngomong Kak Isra ngomong banyak varian, punya selera nih kak. Apalagi
0: harusnya datang ke studio ya kan. Harus datang ke studio bawain gitu ya.
1: Itulah tadi Fauza sempet tanya Kak Eci kan, Kak Eci yang undang kan, ini datang apa enggak nih, padahal udah kayaknya kepengen nih dilihat dari fotonya ya kak ya. Kalau misalnya nih berarti kan yang membedanya itu banyak variannya, karena memang sih Fauza pribadi kalau lihat bolen pasti bolen coklat paling ya kak ya, keju.
0: Pisang coklat, pisang coklat keju gitu kan.
1: Enggak, malahan baru ini nih taunya ada kayak beef daging gitu ya kayak durian gitu. Berarti kalau teman pro 2 pengen produk kakak melalui online-nya bisa dilihat di mana ya kak?
0: Ada TikTok-nya juga, ada IG-nya juga. IG-nya Sajidah Pastry and Snacks. TikTok-nya juga Sajidah Pastry and Snacks.
1: Kalau misalnya kayak CFD gitu ada tapi
0: ada insya Allah kalau ada ikut ya. Karena udah beberapa kali itu gak ikut, tapi yang baru-baru ini ikut. Itu ada jumpa sama siapa, sama Tata tuh ya.
1: Oh iya benar. Sambil ngeliput. Berarti kalau misalnya ada di CFD nanti bakal dikabarin melalui TikTok dan Instagram kali ya kak ya. Kalau misalnya produk yang paling banyak diminati kira-kira apa kak, yang paling best seller nih dari banyaknya pastry tadi?
0: Kalau yang klasik itu banyaknya yang pisang coklat yang double choco itu isinya pisang coklat, terus atasnya itu toppingnya choco crunchy, itu yang varian polen pisang klasik. Terus kalau yang savory itu tapi juga rame, ayam juga.
1: Tapi sama ayam ya. Kisaran harganya berapa nih kak? Biar teman pro 2 tahu juga kan.
0: Mulai dari 5.000 per pisisnya, tapi kan kalau misalnya dijual itu per 6 pisis sama 10 tuh. Itu boleh mix itu. Itu boleh mix, boleh mix 2, boleh mix 4 gitu. Tapi nanti harga menyesuaikan.
1: Harga menyesuaikan.
0: Pokoknya yang paling murahnya itu satu box isi 6 30.000, cuman yang pisang coklat 30.000, pisang tiramisu juga ada 30.000 juga.
1: Wah, ini nih kalau teman pro 2 lihat di YouTube RRI Melabu udah ditampilin nih, ada banyak masakan dari Kak Isra nih udah ditampilin. Jadi untuk teman pro 2 yang mau lihat-lihat terkait UMKM Kak Isra, nah nanti kalau dilihat di live YouTube-nya udah ada tuh, di Instagram-nya udah banyak pastry-pastry masakan dari Kak Isra, enak-enak banget sih teman pro 2.
0: Masya Allah.
1: Kayaknya Fauzi harus cobain nih Kak Isra ya. Nanti bisa, berarti bisa pesan online berarti ya?
0: Bisa.
1: Oke, nah untuk teman pro 2 boleh banget langsung nih, kalau dilihat dari YouTube kita nih udah ditampilin berbagai macam masakan Kak Isra, boleh banget langsung pesan online boleh. Nanti kalau ke CFD juga boleh ya, kalau misalnya Kak Isra ada Bukalapak di sana ya Kak ya. Oke Kak, mau tanya juga nih Kak, sekarang kan ke apa namanya itu bahan baku kan kadang ada naik, kadang ada turun gitu ya Kak ya. Apalagi sekarang kayaknya pada naik ya Kak ya. Cara Kakak buat konsisten biar masakannya itu tetap enak, tetap sama, tapi bahannya juga nggak dikurang-kurangin karena kan apa namanya makin mahal juga nih. Gimana nih Kak, ada tips Kak atau gimana nih buat mana tahu buat teman pro 2 yang mau memulai UMKM atau lain sebagainya?
0: Kalau misalnya memang ada yang bisa dibeli online dan itu harganya lebih murah, mungkin lari ke online dulu ya kan. Tapi kalau misalnya kayak terigu itu beli di sini karena itu berat, ongkirnya juga berat nanti.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Iya, misalnya kayak coklat yang dipakai itu kalau misalnya memang bisa beli online dan itu harganya lebih terjangkau, ya udah lari ke online dulu gitu. Abis itu apalagi tuh kayak mentega gitu kan. Kadang-kadang kan ada promo tuh, ada promo kan. Nanti 77 misalnya flash sale. Ya udah beli online dulu. Karena kalau misalnya kita kurangi misalnya coklatnya dikurangi. Jadi kurang enak kan? Orang dulunya rasa oh ini coklatnya banyak, tapi kenapa tiba-tiba dikurangi? Yang orang tahu itu kan rasanya ya. Dan lagian kalau misalnya kita naikkan harganya, kayak Fauza bilang juga nanti dia ada masanya harga bahan baku itu agak turun gitu kan. Ya udah berarti waktu bahan baku lagi naik rezekinya segitulah memang ya, emang segitulah punya kita gitu kan.
1: Iya, karena kan nggak mungkin ya kayak pas lagi naik kita naikin harganya ya, nggak konsisten jadinya ya kayak
0: turun lagi gitu kan, lucu nggak konsisten,
1: bingung nanti pembelinya lah ini kayak Isra hari ini jualnya misalnya 5.000 besok udah 10.000 besok kan 5.000
0: beda kan.
1: Jadi disesuaikan aja ya Kak ya.
0: Sesuaikan aja.
1: Oke. Kalau misalnya kita mau pesen banyak gitu Kak, misalnya kayak ada acara gitu, itu boleh Kak?
0: Boleh, tapi nanti kan kabarinya itu H-3 misalnya. Jadi kan bisa siapin kulit dulu karena yang lama itu proses pembuatan kulitnya. Nanti waktu manggang, karena kan Kakak masih pakai oven tangkring juga. Biar mati listrik, usaha nggak mati gitu kan.
1: Benar, apalagi kemarin sempet ini ya kayak sempet trauma kita ya.
0: Jadi gitu aja sih pesannya, nanti H-3 lah kayak gitu. Atau kalau misalnya sekitar 50 itu nggak masalah, bisa H-1.
1: Berarti kalau mau pesan banyak boleh asal H-3. Kalau buru-buru nggak bisa ya Kak ya?
0: Ya kalau buru-buru kan nggak bisa karena kita nggak nyetok banyak itu kulitnya.
1: Bener banget nih teman pro 2. Nah teman pro 2 kalau mau pesan sedikit kayak satuan boleh juga ya Kak ya?
0: Ya pokoknya dia kalau misalnya yang dijual di rumah itu paling sedikit 6 lah. Tapi kan Kakak ada taruh di cemilan cutmel juga tuh, ada titip di sana. Itu berdua pieces. Cuma ini sekarang kan lagi libur anak-anak sekolah. Libur dulu sebentar, nanti pas sekolah lagi baru mulai lagi buat gitu.
1: Oke, buat nanti business. Nanti Fauza coba cek deh. Mana tahu ya. Berarti Kak Isra bakal jualan lagi setelah anak-anak sekolah ya? Nitipnya ya, maksudnya.
0: Tapi di situ di cemilan cutmel cuma ada yang varian pisang coklat aja. Enggak banyak varian isinya.
1: Oke deh. Mungkin kalau bisa Kak Isra boleh ini apa namanya tuh spill nomor handphone, kayaknya lebih enak lewat nomor telepon gak sih Kak? Kalau misalnya mau pesan.
0: Boleh. Sebenarnya ada WhatsApp bisnis juga sih, tapi lupa pula, enggak terhafal maksudnya. Nomor ini aja ya. Nomor HP yang biasa dipakai aja ya.
1: Boleh.
0: Nomor HP-nya tuh 0822 7321 2503.
1: Oke, nah jadi untuk teman pro 2 yang mau pesen boleh ke nomor tersebut atau boleh banget chat di Instagram, TikTok dan lain sebagainya ya Kak ya.
0: Dari Instagram tuh kan ada link tree-nya, bisa langsung ke ininya, bisa langsung ke WA bisnisnya.
1: Oke, ada kontaknya ya Kak ya.
0: Ya.
1: Oke, mungkin Fauza mau tanya-tanya juga nih Kak, yang selain rasa nih ya Kak ya, Kakak itu lebih prepare terkait kayak kebersihan atau packaging itu penting banget gak sih Kak menurut Kakak?
0: Iya sih, masa nanti waktu ada yang makan pas ada rambut lah gitu. Jadi kan enggak semua orang mau mentoleransi itu kan. Bener. Mungkin ada sebagian orang ala cuma rambut dibuang aja gitu. Itu pun mungkin cuma di kemasannya, bukan di dalam bolennya gitu kan.
1: Benar.
0: Karena memang gimana ya? Bukan kebersihan aja ya. Kalau misalnya kayak ayam, kan bersih itu belum tentu suci kan?
1: Benar.
0: Ya. Nah, di situ makanya kalau misalnya kayak daging, itu kakak nggak beli yang daging giling udah jadi itu. Jadi memang daging segar beli di pasar, nanti sampai ke rumah baru dicoper sendiri gitu.
1: Oke, berarti memang kakak memang buat sendiri ya berarti ya semuanya ya?
0: Iya, semua sendiri. Karena kan sebenarnya dia kan ada kulit pastry-nya kan yang dijual instan.
1: Iya.
0: Tapi kayaknya lebih, gimana ya, lebih enak yang kita buat sendiri. Karena kan ada sebagian orang yang nggak suka aromanya. Aroma kulit pastry itu sebenarnya kan butter banget. Butter sekali rasanya. Itu wanginya juga kan. Ada sebagian orang yang nggak suka gitu. Jadi waktu buat kulit pastry itu, udah kurangi aja butternya.
1: Betul, betul sekali nih. Apa namanya kak, memang kan kadang kalau kita beli itu beda ya rasanya ya. Kalau dibuat sendiri itu pun kita udah tahu takarannya, kita juga udah tahu bahannya gitu ya. Jadi kita enggak, kalau misalnya ditanya penjual tuh kita ditanya pembeli itu kita enggak neko-neko, udah tahu bahannya ya kak ya. Bener.
0: Udah ada halalnya juga ya.
1: Nah, itu yang paling penting.
0: Udah ada halalnya.
1: Itu yang paling penting, berarti halal food grade-nya udah aman ya kak ya.
0: Oh ya, alhamdulillah.
1: Oke, kan tadi kan sempat Fauza bilang juga, ternyata kan di tempat lain juga ada yang namanya pastry juga ya kan kak. Nah, pasti kan ada persaingan-persaingan juga. Nah, gimana cara kakak mengatasi persaingan tersebut? Apalagi di Aceh Barat nih kayaknya yang jual UMKM tuh gak 1-2 lagi ya kak ya. Kayak udah ratusan kayaknya ya kak ya.
0: Iya.
1: Pasti gitu. Nah, cara kakak menghadapi persaingan tersebut gimana nih? Mungkin kakak bisa kasih tips untuk para teman Pro2 yang mau memulai UMKM juga, atau bisa juga kakak ceritain gimana sih biar kita tetap semangat untuk memulai gitu UMKM-nya. Silakan kak.
0: Yang pertama itu percaya rezeki aja sih. Ya kan? Karena kalau misalnya memang kita pertahankan kualitas punya kita, ya berarti orang akan beli ke kita lagi.
1: Benar.
0: Meskipun kadang orang nggak kasih testimoni kan, tapi kalau pesan berulang-ulang itu berarti dia mau kan, dia suka kan dengan produk kita. Meskipun dia nggak kasih testimoni nih, kadang-kadang sebagian orang mesti dikasih testimoni. Nggak semua hal butuh validasi kan. Orang pesan ulang, order lagi itu berarti dia suka. Berarti produk kita enak menurut dia gitu. Terus lagi apa tadi yang kedua?
1: Ini biar bisa kasih tips untuk teman Pro2 yang mau memulai UMKM kak, kadang kan ragu, masih takut-takut gitu kak.
0: Ya, mulai aja dulu, jalani aja dulu, nggak usah banyak mikir, oh nanti ini nggak ada yang beli. Jangan pikir nggak ada yang beli ya, mau ada yang beli nggak ada yang beli, ya udah jualan aja gitu maksudnya. Karena setiap apa namanya yang kita lakuin tuh pasti ada hasilnya kan. Kalau misalnya nggak kita lakukan, yang berarti nggak ada hasil sama sekali. Jadi coba aja dulu, mungkin nanti ada rasa-rasanya nggak ada yang beli apa segala macam. Ya udah, nggak ada yang beli, makan sendiri, bagikan tetangga. Jadi tetangga tahu rasanya gimana kan.
1: Benar.
0: Dari situ nanti dia beli kan, oh ini enak, oh ini nanti apa namanya, tambahin ini tambahin itu. Tanya aja sama yang kita kasih itu, ini kurangnya apa. Jangan tanya ini lebihnya apa, ini enak nggak sih. Jangan tanya gitu, tanya aja ini kurangnya apa, apa yang bisa ditambahin lagi, menurut kamu rasanya gimana gitu.
1: Betul, berarti jangan takut ya kak ya.
0: Iya, mulai aja dulu.
1: Betul. Nah untuk teman Pro2 apalagi generasi-generasi muda sekarang, jangan malu ya kak ya.
0: Iya.
1: Malahan UMKM itu adalah hal yang halal dan kayaknya udah tren sekarang. Siapa aja boleh ya ngelakuinnya kak ya.
0: Ya iya, seru pun, seru kan, seru jualan itu seru sih.
1: Nah itu tuh kata Kaisra, seru katanya. Jadi untuk teman Pro2 yang mau memulai UMKM-nya, mulai aja dulu ya kak ya. Masalah rasa kalau misalnya nggak enak namanya awal-awal ya.
0: Iya.
1: Nanti belajar lagi, semakin belajar.
0: Iya.
1: Dan mudah-mudahan nanti kalau udah enak, mana tahu dengan orang-orang sekitarnya yang lainnya juga pengen rasa gitu. Mungkin gini kak, kalau apa kan pastry ini tadi kan Fauzia udah tanya, kakak kalau setiap masakan itu ada takaran-takaran khusus nggak sih kak? Kadang kan kita kalau misalnya asal cemplung-cemplung aja kan hari ini beda, besok rasanya agak beda gitu. Atau kakak memang udah siapin resepnya, misalnya berapa gram gitu, biar kakak udah tahu nih setiap harinya.
0: Iya. dia ditimbang memang. Lagian kan apa namanya, dia satu adonan itu memang kan dia ada dua, dia ada adonan A, ada adonan B. Adonan A harus ditimbang setelah dicampur itu kan, pertama nimbang dulu lah pokoknya semua bahan. Terus udah disatuin sebelum dijadikan satu-satu adonan tuh, nimbang lagi, adonan A ditimbang, adonan B ditimbang, baru dicampur lagi gitu, baru disatuin gitu kan. Jadi nggak ada yang nggak tertakar gitu maksudnya. Kalau nggak ditakar ya nanti ada yang besar, ada yang kecil. Terus pun kayaknya nggak bisa ya nggak nakar. Memang ditakar, itu beda ya dengan kita masak-masak kayak untuk masak-masakan sehari-hari. Itu kan modal insting aja ya.
1: Asal cemplung-cemplung aja kayak.
0: Iya, yang penting jadi, oh ini rasa, oh enak, kurang garam tambah gitu kan. Ini nggak bisa kan. Nggak bisa ditambah, dikurangi gitu, nggak bisa. Jadi harus dari awal ditimbang memang.
1: Oke, berarti harus ditimbang nih, jangan asal cemplung-cemplung aja ya.
0: Nggak bisa.
1: Kecuali kalau di rumah kita masak sendiri, kita rasa sendiri ya kayak.
0: Kalau misalnya yang kayak gini, sama juga kayak apa namanya, orang buat bolu gitu kan. Kalau misalnya nggak pas takaran, nanti mungkin bolunya amblas, bolunya ngembang, besok nanti turun lagi. Ada aja kan, jadi memang harus nimbang ya. Nggak bisa pakai insting, nggak berlaku insting.
1: Gak berlaku insting nih teman pro 2. Jangan merasa ini ya kayak kalau udah pro gitu ya. Ada kali dia merasa
0: pro dan kontra.
1: Gitu. Karena dia merasa pro, dia cemplung-cemplung aja, karena gak bisa ya.
0: Gak bisa.
1: Oke. Kakak ada target ke depan gak sih kak? Misalnya dengan adanya UMKM kakak ini, entah semakin berkembang atau kakak mau buka toko gitu, ada gak kepikiran kak?
0: Sebenarnya kalau kepikiran buka toko tuh ada ya. Cuma untuk sekarang jalani aja dulu kayak tadi. Jalani aja dulu, ada pesanan setiap hari itu udah alhamdulillah. Pokoknya jalani aja dulu, nanti kalau misalnya ada rezekinya kita buka toko. Kan dia kalau buka toko tuh harus ada karyawan lagi, sedangkan sekarang benar. Semua sendiri kan masih dikerjain gitu.
1: Oh iya, Foya mau tanya juga nih, cara kakak untuk manage modal ataupun hasil gitu, itu gimana kak? Biar kadang kan orang takut bercampur-campur gitu, bahkan ada yang kecampur uang pribadi lah gitu. Nah kakak cara ngatasin itu gimana?
0: Dibuat di satu rekening yang untuk khusus jualan aja sih. Dan setiap hari itu kan kita harus ada catatan pemasukan sama pengeluaran kita. Belanjanya berapa, nanti ada yang beli berapa gitu. Kalau enggak kan berarti kita jualannya kayak jualan apa ya, kayak angin gitu ya. Jualan tapi perasaan kayak banyak ya yang beli, tapi kemana uangnya gitu. Meskipun nanti uangnya terpakai, tapi paling tidak catatan itu ada.
1: Benar.
0: Paling tidak catatan itu ada gitu.
1: Berarti untuk cara ngelolanya harus dicatat semuanya ya kak ya?
0: Iya.
1: Baik dari waktu pembelian bahan, baik itu juga orang yang beli gitu ya kak?
0: Yang beli ya. Jadi kita tahu kan berapa, oh ini dalam bulan ini berapa misalnya gitu.
1: Oke, jadi setiap bulannya pun udah ada hasil-hasil apa penghasilannya ya kak ya?
0: Ya, pemasukan sama pengeluarannya kita tahu kan.
1: Oke, betul banget nih.
0: Biar semangat nih, biar semangat. Jadi kalau misalnya nggak nampak uangnya nggak semangat kan, nggak jadi jualan, ih nggak ada uangnya gitu. Padahal uangnya ada.
1: Bener banget kak. Jangankan jualan ya, misalnya kita udah punya apa namanya tuh. Satu bulan misalnya kita kayak anak mahasiswa gitu ya, satu bulan misalnya dikasih uang jajan 1 juta misalnya gitu ya. Kalau kita asal beli ambil aja tuh gak kerasa udah habis sendiri kak.
0: Iya, seminggu. Mungkin pun gak sampai seminggu. Dengan sekarang tinggal klik jadi kan, tinggal klik sampai barangnya.
1: Makanya apalagi dengan UMKM yang kita buat usaha, jadi harus ditata sedemikian mungkin ya kak ya, terkait keuangannya. Oke, baik Kak Israh, kayaknya waktu kita sudah di penghujung juga nih ya Kak ya. Mungkin Kakak bisa kasih pesan dulu untuk teman Pro 2 yang biar semangat nih untuk memulai UMKM-nya. Silakan Kak.
0: Iya, yang bagi teman Pro 2 yang mau memulai usaha, mulai aja, jangan takut. Modal sedikit itu ya berarti kita mulai dari sedikit. Modal banyak pun kadang belum tentu menghasilkan banyak kan. Jadi ada modal berapapun mulai aja dulu. Karena ketika kita tidak mau mulai, kita tidak tahu bagaimana jalan ke depannya. Mulai, jalani, jangan menyerah. Ketika menyerah berarti kita gagal. Jangan menyerah. Kalau misalnya kita masih melangkah, berarti masih ada masa depannya lagi kan. Ketika kita menyerah berarti kita berhenti. Jangan memilih berhenti. Gitu aja.
1: Oke, itu nomor 2, jangan memilih berhenti, mulai aja dulu, gas aja dulu, nanti untuk kedepannya ya. Kita lihat ke depannya aja ya, Kak ya.
0: Iya, iya, lagi yang UMKM lain. Oh, dia kenapa ya? Bisa segitu apa namanya? Segitu rame mungkin yang beli ya. Mm-hmm. Kita kan bisa tanya juga, Kak, kasih tips dong gimana supaya sama juga kayak yang beli itu rame kayak Kakak gitu. Gimana caranya gitu.
1: Okay.
0: Udah kita ini kan juga sedikit-sedikit pelan-pelan.
1: Mm-hmm, benar, karena sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya, Kak ya. Makin lama makin laris juga. Oke, kalau untuk Sajidah Pastry sendiri, Kak, kira-kira harapannya ke depan apa, atau bisa bilang juga ke teman Pro 2 biar beli ke sini, apa aja variannya biar teman Pro 2 biar tahu lagi nih.
0: Harus untuk nanti kirim ya variannya, lupa kemarin sama Eci.
1: Tapi nggak apa-apa kan, nanti di
0: Instagramnya
1: di Instagramnya kan kita scrollin dikit nanti. Silakan Kak, biar teman Pro 2 bisa tahu juga nih tentang Sajidah Pastry-nya. Silakan Kak.
0: Harapan kedepannya tuh sebenarnya ya semua orang tahu ya, kalau misalnya mau beli yang savory pun ada sama kita, mau beli yang pisang klasik pun ada gitu, boleh mix juga campuran, boleh dicampur, boleh di mix, nanti harga kita sesuaikan gitu ya. Kalau misalnya mau lihat lebih lanjut tentang itu list varian sama harganya ada di IG juga. Kalau misalnya mau beli bisa lewat DM bisa, tapi lebih cepat langsung ke WA-nya aja, lebih sering lihat ya kan. Tapi kalau misalnya DM kadang nanti nggak lihat. Boleh lewat IG Sajidah Pastry and Snacks, boleh, nanti di situ ada link trinya, masuk ke WA bisnis, bisa masuk ke TikTok juga gitu, lewat situ pesannya.
1: Oke, semangat lah ya Kak ya, dengan mudah-mudahan Sajidah Pastry and Snacks-nya lancar terus, makin laris. Amin. Juga dan Amin. Next time Fauza insya Allah bakal coba nih. Pengen banget rasa, apalagi varian yang
0: safori,
1: pengen banget nih Kak, yang beef atau ayam gitu. Oke, makasih banyak ya Kak, sudah berkenan menjadi narasumber di Prodo RRI Melabu.
0: Mohon maaf ya ada salah-salah kata mungkin.
1: Iya, Fauza juga mohon maaf Kak jika ada salah kata. Mungkin izin Fauza tutup dulu ya Kak dari untuk teman Prodo. Oke, baik teman Pro 2, sekian dari program UMKM Corner kita di teman Pro 2, yang mana topik kita pada hari ini yaitu Sajidah Pastry and Snack, lezatnya bikin ketagihan, bersama Kak Isra Sajidah yang merupakan owner Sajidah Pastry and Snack. Nah, untuk teman Pro 2 yang masih penasaran terkait UMKM Kak Sajidah Pastry, boleh banget langsung lihat di Instagram atau TikToknya. Nanti di situ udah banyak varian-variannya, terus kontak personnya udah ada, jadi nggak usah nggak usah risau, teman Pro 2 udah ada kalau pengen langsung pesen. Oke teman Pro 2, maka dari itu Fauza izin tutup dulu nih teman Pro 2 terkait UMKM Corner kita. Fauza izin tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Dan tadi baru saja kita mendengar kita melaksanakan yang namanya program UMKM Corner. Nah, kalau teman Pro 2 tadi sempat ketinggalan terkait program UMKM Corner kita, boleh banget langsung lihat di live YouTube RRI Melabuh. Dan tentunya Fauza masih menemani teman Pro 2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian barat dengan musik dan informasi terupdate untuk menemani teman Pro 2 di siang nih, di siang hari ini teman Pro 2. Dan Fauza mau ingetin juga untuk teman Pro 2, jam-jam segini kayaknya udah cocok banget untuk makan siang. Jadi jangan lupa untuk makan siang di teman Pro 2, karena makan siang pastinya jadi energi kita juga, apalagi kalau misalnya kita masih beraktivitas hingga sore hari nanti. Dan untuk teman Pro 2 yang masih dalam perjalanan, masih lagi jalan-jalan juga, tentunya untuk selalu hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, patuhi rambu lalu lintas tentunya, dan mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat. Oke teman Pro 2, kali ini Fauza bakal puterin dulu nih lagu dari Caleb J yang berjudul Adinda untuk menemani teman Pro 2 di siang hari ini.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang merasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: ada tim
1: Argentina.
2: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik.
1: Halo teman Produa semuanya, sekarang sudah menginjak pukul 12.29 waktu Indonesia bagian Barat. Kira-kira teman Produa udah menemukan menu makan siang gak sih hari ini? Yang mana nih teman Produa, walaupun sedang beraktivitas, makan siang seringkali menjadi waktu untuk mengisi kembali energi agar tubuh tetap semangat hingga sore hari nanti nih teman Produa. Nah, supaya tidak asal kenyang, nah mari ini kali ini Fauza bakal kasih rekomendasi untuk teman Produa menu makan siang sehat dan bergizi nih teman Produa. Yang mana nih teman Produa, pola makan yang sehat tidak hanya dimulai dari sarapan tetapi juga saat makan siang. Yang mana mengonsumsi makanan bergizi seimbang dapat membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus mendukung aktivitas sepanjang hari nih teman Produa. Salah satu menu yang bisa dicoba adalah sup sayuran. Wah, jarang-jarang kan sup sayuran. Gak jarang-jarang juga sih ya. Yang mana nih teman Produa, hidangan ini berisi sebagai jenis sayuran seperti wortel, buncis, kacang polong, tomat, hingga seledri. Selain rendah lemak, sup sayuran juga kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang baik untuk kesehatan tubuh. Biasanya kalau kita bikin sayur sop sih, kadang-kadang buatnya kayak kentang, terus brokoli, terus bisa ditambahin, kalau mau proteinnya tambahin ayam dikit juga boleh teman Produa. Kemudian nih bisa juga pilihan berikutnya adalah ayam lemon, yang mana menu ini menjadi sumber protein yang baik dengan kandungan lemak yang relatif rendah, yang mana perpaduan ayam dengan perasan lemon memberikan cita rasa segar sekaligus membantu memenuhi kebutuhan protein harian. Nah, selain dua menu tersebut, teman Produa juga bisa berkreasi dengan berbagai hidangan sehat lainnya seperti gado-gado yang dipadukan dengan ayam, kemudian ikan panggang, salad sayuran dengan daging tanpa lemak, atau menu rumahan lainnya yang mengandung karbohidrat, protein, sayuran, dan buah dalam porsi seimbang. Nah, memungkinkan memasak sendiri di rumah juga menjadi pilihan yang baik. Selain lebih hemat, kita bisa mengatur porsi, memilih bahan yang lebih segar, dan memastikan kandungan gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, jadi untuk teman Produa, makan siang yang sehat bukan berarti harus mahal ataupun rumit. Yang terpenting adalah memilih menu dengan gizi seimbang agar tubuh tetap bertenaga, konsentrasi terjaga, dan kesehatan pun tetap terpelihara. Jadi jangan lupa sempatkan makan siang yang bergizi di sela-sela kesibukan. Nah, selamat menikmati makan siang dan tetap jaga kesehatan.

besar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI

Baik teman Pro 2 semuanya, karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat zuhur, maka dari itu Fauza akan bacakan nih jadwal ibadah sholat zuhur untuk beberapa wilayah. Nah, untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.43 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.41 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.46 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.43 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terakhir untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.42 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, jadi untuk teman Pro 2 yang masih dalam beraktivitas hari ini sudah bisa berhenti sejenak, luangkan waktunya karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat zuhur. Dan tentunya semoga kita semua dimudahkan untuk menunaikan ibadah tepat waktu dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas serta keberkahan di sisa hari ini.

Batman Pro 2 sekarang sudah menginjak pukul 12:43 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: ارحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد اللهم عاف أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين.
1: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Produa Melabo, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Produa, tadi barusan kita melaksanakan ibadah sholat zuhur. Dan tentunya itu teman Produa semuanya, semoga ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Fauzia masih menemani teman Produa hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian barat, dan tentunya dengan musik dan informasi menarik untuk teman Produa di siang hari ini. Maka dari itu untuk teman Produa semuanya, tetap stay tune terus di Produa RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
0: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
0: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo dan Pro2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro2, Fauza mau bacakan informasi nih teman Pro2, yang mana ini merupakan kasus yang lagi viral banget nih teman Pro2, tapi sangat mengecewakan sih menurut Fauza. Yang mana nih teman Pro2, kalau kita kalau misalnya teman Pro2 udah melihat kasus yang mana ada tapir nih teman Pro2, yang mana tapir tersebut tersesat nih teman Pro2, yang mana ini terjadi di Kabupaten Mesuji, Lampung, yang mana aparat kepolisian bersama instansi terkait berhasil mengungkapkan kasus pembunuhan satwa liar yang dilindungi, yang mana kasus ini sempat menjadi perhatian publik serta setelah videonya viral di media sosial nih teman Pro2. Mungkin teman Pro2 udah lihat bertebaran di media sosial, padahal pada awal ditemukan itu, gak salah Fauzi, teman Pro2 itu tuh masih hidup, dan banyak masyarakat yang memvideokan juga nih teman Pro2. Dan ternyata ada juga masyarakat yang gak, ya gitu lah teman Pro2, yang sangat mengecewakan banget nih teman Pro2. Dan alhamdulillahnya kasus ini pun ditangani dengan baik oleh aparat kepolisian nih teman Pro2, yang mana jajaran Polres Mesuji bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA serta Balai Perlindungan Kawasan Hutan berhasil mengungkapkan kasus pembunuhan satwa dilindungi, yaitu jenis tapir atau dikenal masyarakat setempat dengan sebutan ternuk, yang mana kasus ini mencuat setelah beredar video penangkapan dan pembunuhan tapir di kawasan hutan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Yang menindaklanjuti laporan masyarakat dan informasi yang beredar di media sosial, tim gabungan langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan 4 orang tersangka di lokasi yang berbeda. Sementara itu 2 tersangka lainnya masih dalam proses pencarian. Dari tangan para tersangka, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya rekaman video, tombak, golok, serta sisa tubuh satwa tapir yang telah diolah. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu pihak BKSDA menjelaskan bahwa tapir merupakan satwa langka yang dilindungi karena populasinya terus menurun, yang mana satwa ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan, sehingga tidak tindakan pemburuan maupun pembunuhan terhadap tapir merupakan pelanggaran yang serius. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tidak menangkap, melukai, ataupun menyimpan satwa yang dilindungi, yang mana jika menemukan satwa liar, masyarakat diminta agar segera melaporkannya kepada petugas yang berwenang. Nah, kalau kita pikir-pikir nih, teman Pro2 Fauza, kayak marah banget nih, lihat berita ini. Karena kalau kita lihat nih teman Pro2, kenapa harus dibunuh gitu? Emang gak ada makanan yang lain? Apa kan bisa makanan kita sehari-hari, bisa ayam, bisa kerbau gitu, kenapa harus hewan yang dilindungi gitu teman Pro2? Udahlah sekarang udah terancam punah juga teman Pro2, lah malah dibunuh pula teman Pro2. Nah, jadi nih Fauza mau ingatkan juga untuk teman Pro2, baiknya untuk melindungi satwa-satwa, apalagi satwa yang dilindungi bahkan terancam punah juga nih teman Pro2, karena kan menjaga kelestarian satwa liar itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah aja, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dan tentunya dengan melindungi satwa yang dilindungi dan menjaga habitatnya juga, kita turut menjaga keseimbangan alam untuk generasi yang akan datang. Tetap peduli lingkungan, karena alam lestari adalah warisan terbaik bagi masa depan. Nah, tentunya untuk teman-teman yang semuanya yang berada di luar sana, kalau ketemu dengan hewan-hewan yang dilindungi, jangan lupa untuk langsung lapor ke pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak yang terdekat aja dulu nih teman Pro2, biar kita tetap menjaga habitat-habitat asli Indonesia itu sendiri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Dan
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produ2Melabo, Facebook Produ2 RRI Melabo.
3: Baik, teman Pro 2 masih bersama Fauza di sini, dan tentunya Fauza masih menyajikan musik dan informasi yang menarik untuk teman Pro 2 di siang hari ini. Fauza mau ingatin teman Pro 2 tetap selalu semangat, dan tentunya kalau misalnya mau beristirahat di jam-jam sekarang, istirahat yang cukup, tapi jangan sampai kelamaan istirahatnya teman Pro 2. Intinya mencukupi lah untuk semuanya. Dan jangan lupa juga untuk yang belum makan siang, jangan lupa makan siang, karena kan kita masih melaksanakan aktivitas lainnya hingga sore-hari nanti. Dan tentunya yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan, karena Fauza masih menemani teman Pro 2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Kali ini Fauza bakal putar ini untuk menemani teman Pro 2 di siang hari ini, yaitu lagu dari Tiara Andini yang berjudul Adu Bola Mata.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Taya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

0: besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan. Thank you.

Halo Tamprodua semuanya, tak terasa sudah di penghujung siaran di siang ini nih teman Produa. Maka dari itu teman Produa, Fauza izin pamit undur diri dulu dari Indra Dengar teman Produa. Dan tentunya setelah ini bakal ada Cynthia yang akan menemani teman Produa hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Fauza izin undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk teman Produa semuanya, semangat dalam menjalani hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dan diberikan keberkahan untuk kita semuanya. Fauza izin pamit undur diri dulu ya teman Produa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Balik lagi bareng Tia yang akan menemani teman Pro 2 selama beberapa jam ke depan di edisi siar tanggal 4 Juli 2026 nih teman Pro 2. Nah, gimana nih teman Pro 2 buat kabarnya di siang hari ini? Dan di weekend ya, ini hari Sabtu, itu tandanya itu weekend dengan cuaca yang enak banget ya, adem-adem gitu ya. Jadi pas banget nih buat teman Pro 2 yang mungkin mau jalan-jalan gitu ya. Tapi jangan lupa kalau buat teman Pro 2 yang mau jalan-jalan, jangan lupa untuk sedia jas hujan ya tuh ya, untuk teman Pro 2 yang bawa motor ataupun bawa payung, untuk teman Pro 2 yang bawa mobil teman Pro 2. Nah, Tia bakalan tetap menghadirkan lagu-lagu yang seru buat nemenin siang teman Pro 2 dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melaboh,

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

90,3 Pro 2 RRM buat teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tian ya teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2 yang mungkin baru join, selamat mendengarkan. Dan buat teman Pro 2 mungkin yang lagi di jalan, hati-hati di jalan dan jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas nih teman Pro 2. Nah di sini Tian mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir dari rri.co.id. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH berencana memasang kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik rawan pembuangan sampah liar sebagai upaya meningkatkan pengawasan dan menekan aktivitas pembuangan sampah sembarangan. Nah, rencana tersebut disampaikan Kepala DLH Aceh Barat, Dr. Kurdi, saat diwawancarai di sela kegiatan gotong royong rutin ASN di Melabo pada hari Jumat 3 Juli 2026. Nah, Kurdi mengatakan pemasangan CCTV akan dilakukan melalui kolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian atau Diskominsa. Nah, menurut Kurdi, pemasangan CCTV merupakan salah satu langkah mitigasi dalam pengendalian sampah di sejumlah lokasi yang selama ini kerap menjadi tempat pembuangan liar. Nah, ia menegaskan keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kepedulian seluruh elemen masyarakat. Ia juga menyebutkan peran perangkat desa, camat, hingga masyarakat sangat menentukan keberhasilan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sinergi antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar praktik pembuangan sampah sembarangan dapat dicegah secara berkelanjutan di teman Pro 2. Nah, Kurdi menambahkan sejak program gotong royong rutin dilaksanakan, tren penumpukan sampah liar mulai menunjukkan penurunan meskipun masih ditemukan di beberapa titik. Nah, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa kegiatan gotong royong memberikan dampak positif namun tetap memerlukan dukungan dan konsistensi dari seluruh pihak di teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

3. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

90,3 Pro 2 RRM Lombok, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tian ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, buat teman Pro 2 yang mungkin baru join ya, selamat mendengarkan. Dan juga buat teman Pro 2 yang mungkin udah mau siap-siap istirahat nih, ataupun lagi ngantuk-ngantuknya nih ya. Karena kan untuk sekarang jam sudah menunjukkan pukul 15:17 nih teman Pro 2. Jadi ini jam-jam rawan nih ya teman Pro 2. Nah ya buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan, tetap selalu diingetin agar tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan juga buat teman Pro 2 yang mungkin lagi menikmati liburan gitu ya, selamat menikmati liburan karena ini weekend, masih ada satu hari lagi, ada hari Minggu. Apapun buat teman Pro 2 yang lagi siap-siap untuk malam mingguan nih ya, mari kita isi sampai nanti di sore nanti dengan mood yang bagus, yaitu pastinya ditemani dengan lagu-lagu yang seru yang pastinya Tia udah siapin buatnya teman Pro 2 nih teman Pro 2. Nah jadi Tia mau ngasih informasi buatnya teman Pro 2 ya, yang dilansir darinya CNN, di mana Guns N' Roses akan konser di Stadion Madia Jakarta pada tanggal 21 November nih teman Pro 2. Jadi sudah dipastikan Guns N' Roses bakal dipastikan kembali menyambangi Indonesia dalam rangkaian tur dunia mereka tahun ini. Band ikonis tersebut dijadwalkan gelar konser besar di Stadion Madia Gelora Bung Karno pada tanggal 21 November 2026. Nah, kedatangan Axl Rose dan kawan-kawan kali ini sekaligus mengobati kerinduan para pecinta musik rock di tanah air setelah 8 tahun berselang sejak penampilan terakhir mereka di Jakarta di tahun 2002. Jadi berdasarkan informasi resmi, penjualan tiket konser Guns N' Roses di Jakarta akan dibagi ke dalam beberapa fase pembelian, di mana fase pertama dibuka khusus untuk pendaftar melalui sesi Night Train Fan Club Presale pada tanggal 2 Juli 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, di mana penggemar dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui laman resmi dari grup. Nah, selanjutnya promotor menyediakan sesi penjualan presale eksklusif melalui Bell by BTN Presale yang akan dimulai pada 16 Juli 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Nah, sementara itu, untuk masyarakat umum, tiket baru bisa diakses secara luas melalui sesi General on Sale yang dijadwalkan akan dibuka pada tanggal 30 Juli 2026 mulai pukul 10 juga waktu Indonesia Barat. Nah, di mana seluruh transaksi pembelian tiket resmi untuk pertunjukan di Jakarta ini nantinya dapat diakses oleh calon penonton secara daring ataupun secara online ya teman-teman berdua, melalui platform Tip-Tip serta situs resmi cnrjakarta.com. Nah, panggung di Jakarta ini menjadi bagian dari babak baru perjalanan mereka di Asia nih teman Pro 2. Setelah Guns N' Roses sukses menuntaskan tur global sepanjang 2025 yang melintasi kawasan Eropa, Timur Tengah, Asia hingga Amerika Latin. Nah, sebelum Indonesia, rangkaian tur dunia 2026 ini membawa mereka menjelajahi Meksiko, Brazil, sejumlah negara Eropa, Amerika Serikat hingga Kanada nih teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin fans dari Guns N' Roses ya, udah siap-siap nanti di tanggal 30 Juli itu bisa war tiket nonton mereka nanti di Jakarta nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Dan tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Tereng-tereng-tereng. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas ya, yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produa Melabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

Semoga Mama 3 Pro 2 RRMO buat teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tia dan Mama Pro 2. Nah, Tia masih mau ngasih informasi buat Mama Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat menyalurkan bantuan kepada 10 mualaf di Kabupaten Aceh Barat melalui program pendayagunaan zakat dari asnaf ataupun senif mualaf pada hari Rabu 1 Juli 2026. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar 2 juta rupiah sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap masyarakat yang baru memeluk agama Islam. Nah, Kepala Baitul Mal Aceh Barat Dr. Andes Sofian Yusuf MA pada hari Jumat 3 Juli 2026 mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari penyaluran zakat kepada golongan yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat Islam. Ia menjelaskan bantuan ini diperuntukkan bagi warga yang telah menjadi mu'alaf dengan masa maksimal 3 tahun sejak mengucapkan syahadat. Nah, ketentuan tersebut diterapkan agar para mu'alaf yang masih berada pada masa pembinaan dapat memperoleh dukungan dalam menjalani kehidupan dan memperkuat keislamannya. Nah, Baitul Mal Aceh Barat terus berkomitmen menyalurkan dana zakat secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku nih teman Pro 2. Nah, selain memberikan bantuan materi, program ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para mu'alaf untuk semakin mantap menjalankan ajaran Islam dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Baik teman Pro 2, sekian informasi dari Tia teman Pro 2. Jadi jangan Tia tetap akan menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi update lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRMO, teman terbaik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

93 Pro 2 RRI Mobile, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian dan teman Pro 2. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 lewat 5 waktu Indonesia Barat, itu tandanya kita sudah masuk ke program Sore Ceria nih teman Pro 2. Nah, untuk pembahasan kita hari ini adalah temanya menjadi generasi berprestasi dan berkarakter nih teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2, gimana sih cara kita jadi generasi yang gak cuma berprestasi tapi juga punya karakter yang keren? Nah, kadang kita terlalu fokus ya ngejar nilai tinggi, juara lomba ataupun viral di medsos ya. Padahal kan prestasi itu gak cuma soal piala ataupun sertifikat ya teman Pro 2. Nah, kita dengan berani mencoba hal baru, konsisten belajar, disiplin, bahkan berani bangkit lagi setelah gagal, itu juga prestasi teman Pro 2 yang patut kita apa ya apresiasi gitu. Nah, yang gak kalah penting juga adalah karakter. Percuma kalau kita pinter kalau kita gak jujur, ataupun percuma kalau kita pinter tapi kita sulit gitu ya menghargai orang lain gitu. Nah, jadi kalau misalnya ataupun percuma kalau kita terkenal tapi kita gak punya rasa peduli sama orang lain. Nah, justru karakter itulah yang bikin kita bisa dipercaya, dihargai, dan juga bisa bawa prestasi itu bertahan lebih lama nih teman Pro 2. Nah, coba deh kita mulai dari hal-hal sederhana kayak misalnya tepat waktu, waktu datang ke sekolah ataupun kampus, kita menghargai pendapat teman, berani ngakuin kesalahan kita, sampai bijak bermedia sosial, karena jejak digital itu bisa bertahan lama dan bahkan bisa digali terus-menerus nih. Jadi kita harus pastikan kita tinggalkan hal-hal yang negatif dan kita pastikan kita terus mengejar hal-hal yang positif nih teman Pro 2. Oke, dan kita juga harus ingat ya teman Pro 2, setiap orang tuh punya waktu sukses yang berbeda. Jadi enggak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Kita harus fokus aja sama proses yang udah kita jalani, terus upgrade terus kemampuan dan juga upgrade pengetahuan, dan terakhir jangan lupa jadi tetap jadi pribadi yang rendah hati. Karena generasi yang hebat itu enggak cuman yang paling banyak followers nih ya, tapi yang bisa ngasih manfaat buat lingkungan di sekitarnya. Jadi kita mulai dulu dari lingkungan sekitar rumah kita atau lingkungan keluarga kita. Nah, kita bisa mulai dari hari ini dengan buktiin kalau misalnya anak muda Indonesia tuh bisa jadi generasi yang cerdas loh, berprestasi sekaligus berkarakter. Siapa tahu langkah kecil yang kita mulai hari ini bakalan jadi awal dari mimpi-mimpi besar kita di masa depan nih teman Pro 2. Jadi kita tetap harus jaga semangat, tetap berkarya, dan pastinya tetap bareng Pro 2 ya teman Pro 2. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, saat lagi kita akan masuk ke jam dikumandangkannya azan asar untuk teman Pro 2 yang mungkin sedang siap-siap untuk sholat asar. Semoga semuanya dilancarkan dan juga bisa menjalankan sholat asar dengan maksimal ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tiap akhir dulu ya untuk pembahasan Sore Ceria hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Mobile, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ke warung depan. 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadim Labuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudi Zee. Rudi Garcia.
2: Iya dong, ya? Gak kena Zee itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung membawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: ...90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

0: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara? Atau cuma jadi makanan pintunya? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
1: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
0: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
1: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
0: Skornya?
1: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
0: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
1: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
0: Pep,
1: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
0: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
1: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
0: Sweet 17!
1: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018, serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
2: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim. Lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabuh, teman terbaik.

0: Despacito.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan ikut

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Dengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu. That's my girl.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy, yang mulai dipakai sejak tahun 1974, menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

0: Ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk mengolah sampah menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Tapi tidak dipungkiri, sampai saat ini sampah memang masih menjadi suatu masalah bagi masyarakat. Beruntunglah, di Aceh Barat saya berjumpa bersama salah satu komunitas yang peduli akan sampah. Komunitas mereka dinamai GPL atau Gerakan Peduli Lingkungan. Yuk kita kenalan bersama ketua komunitas GPL.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Oza Pratama, biasa dipanggil Fajar ataupun Oza. Saya tinggal di Desa Senebu, tepatnya di Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Di sini saya sebagai pendiri dan juga sebagai ketua komunitas Gerakan Peduli Lingkungan Melabu. GPL ini terbentuk dikarenakan adanya isu tentang orang yang buang sampah ke laut. Di sini kami bersama kawan-kawan sangat prihatin terhadap perilaku masyarakat yang membuang sampah ke laut.

0: Kalau tidak kita mulai dan tidak ada komunitas, itu kita tidak bisa menggerakkan orang banyak. Nah, namun ketika ada komunitas, kita bisa menggerakkan orang-orang lain. Nah, dari situlah teman-teman sepakat untuk melanjutkan kegiatan yang pertama kali kita buat, yang berawal dari kepedulian kita. Namun kita lakukan aksi secara spontan saat bersepeda pagi. Kemudian kawan-kawan juga sepakat untuk kita lanjutkan untuk mengedukasi masyarakat.
1: Nah, udah kenalan kan sama ketua GPL-nya? Dan apa itu komunitas GPL? Banyak visi misi yang mereka rencanakan untuk memajukan komunitas ini dan juga lingkungan di daerahnya. Sekarang kita cerita sedikit yuk mengenai sampah. Sampah memang merupakan salah satu problem yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan di dunia, yang setiap tahunnya bertonton sampah selalu bertambah di tempat pembuangan akhirnya. Yang disayangkan, banyak sekali limbah sampah yang tidak bisa kita manfaatkan, walaupun pemerintah sudah melakukan berbagai macam cara untuk mengolah sampah. Tetap saja, sampah masih saja tersisa di tempat akhirnya. Setelah saya berbincang-bincang bersama komunitas GPL ini, mereka juga sudah berupaya melakukan berbagai hal mengenai sampah.
0: Nah, apa itu komunitas GPL? Nah, komunitas GPL ini merupakan salah satu komunitas yang bergerak di bidang lingkungan. Kepanjangannya yaitu Gerakan Peduli Lingkungan. Jadi kita bergeraknya di bidang lingkungan yang berfokus pada sampah plastik, di mana kita akan mengedukasi masyarakat untuk mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Nah, visi misi membentuk komunitas ini adalah visinya untuk mewujudkan Aceh Barat bebas dari sampah, kemudian mengedukasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, dan bisa membentuk kelompok-kelompok lainnya yang seperti kami. Nah, misinya adalah kami akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, aksi pembersihan, kemudian membuka kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya yang sepaham dan sepakat ataupun satu jalur sama kita. Nah, kemudian juga berkolaborasi, mengedukasi, dan melakukan kegiatan-kegiatan tentang lingkungan. Ya, kita punya bank sampah mini, cuma masih manual. Ini letaknya di sekretariat GPL sendiri. Itu letaknya di wilayah Samatiga, Desa Cot Sumere. Nah, jadi kita baru tahun 2021 akhir baru ada sekret. Nah, jadi sekret itu kita buat jadi bank sampah. Nah, untuk bank sampahnya ini kita cuma terima yang sampah plastik bersih, itu aja dulu. Sampah-sampah plastik ini kita gunakan untuk membuat ekobrik sementara waktu, supaya sampah-sampah itu tidak nyampe ke TPA. Nah, apa saja yang sudah dilakukan selama bergabung dalam komunitas ini? Nah, banyak yang sudah kita lakukan. Yang pertama itu ada sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang peduli terhadap lingkungan. Kemudian melakukan aksi pembersihan pantai di tempat-tempat wisata di wilayah Aceh Barat. Kemudian melakukan penanaman mangrove. Kemudian melakukan edukasi dan juga pelepasan tuki. Kemudian membuat produk-produk dari sampah plastik. Kemudian kita juga ada buat nonton bareng tentang film plastik. Kemudian kita juga ada sosialisasi tentang gajah. Dan banyak lagi. Nah, di

0: Instagram itu lebih lengkap. Namun secara umumnya kita lakukan pembersihan pantai dan juga sosialisasi ke sekolah-sekolah.
1: Dan bahkan sekarang mereka juga membuat berbagai macam benda dari sampah bekas ini. Salah satunya kursi atau sofa yang mereka daur ulang dari sampah yang mereka tampung di base campnya. Dan bahkan mereka juga membuat bank sampah yang kini sudah populer di masyarakat. Jika kita mempunyai sampah yang bisa didaur ulang kembali, silahkan bawa ke base camp mereka.
0: Harapan untuk komunitas KPL ini, kita bisa terus konsisten, terus semangat, terus melakukan yang terbaik untuk lingkungan, dan juga terus mendapat support dari beberapa masyarakat, karena support ini juga sangat berarti, karena itu juga menjadi semangat bagi kami dalam berjalan. Kemudian selalu kompak dan selalu bersemangat dalam melakukan kegiatan-kegiatan kedepannya. Dan pesan kepada masyarakat terhadap sampah. Nah, pesannya untuk masyarakat, cobalah lebih bijak dalam mengelola sampah. Nah, apabila tidak bisa mengelola dengan baik, minimal jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, karena ketika semua orang melakukan hal yang sama, insya Allah Aceh Barat bakal bebas dari sampah. Jadi sampah-sampah yang ada di pinggir jalan yang berserakan itu sudah tidak ada lagi, sudah masuk ke tong sampah dan dibawa ke TPA. Nah, jadi memang masih kurangnya kepedulian. Ya, mudah-mudahan dengan adanya komunitas ini bisa menjadi motivasi juga untuk masyarakat dalam menjaga lingkungan. Oh ya, KPL ini terbentuk pada 13 Maret tahun 2019. Kami sudah pernah membuat sofa dari botol mineral, air mineral, baik pun yang kecil maupun besar. Itu kita buatnya berbentuk kursi dan sudah terjual kemarin sebanyak 4 unit. Dan mungkin ke depan akan kita buat lagi kursi-kursi dari botol plastik.
1: Nah, pendengar, semoga harapan dan pesan mereka bisa tersampaikan kepada masyarakat. Seperti itulah yang mereka lakukan agar sampah bisa berkurang di tengah masyarakat ini. Semoga gerakan peduli lingkungan yang mereka gerakkan dapat membangkitkan kesadaran masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, agar tidak melakukannya lagi dan lingkungan kita bersih dari yang namanya sampah. Jika lingkungan sehat, hidup kita pun semakin sehat pula. Pendengar, sampai di sini dulu ya feature kita hari ini. Bersama saya Meiza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap daerah memiliki tradisi turun-temurun tersendiri yang menjadi pembeda dari daerah lain. Tradisi turun-temurun itu sejatinya menjadi ciri khas yang perlu digali dan dikembangkan sehingga menjadi daya tarik agar orang-orang berkunjung ke suatu tempat. Saudara pendengar, sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama, tradisi turun-temurun itu mesti dilestarikan. Ia adalah salah satu wujud lokal atau wisdom atau kearifan lokal yang perlu diturunkan ke generasi penerus. Ia juga perlu dikampanyekan kepada masyarakat luas sehingga menjadi objek wisata. Kegiatan kesenian Bloh Apuy ini merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas. Diharapkan kegiatan serupa akan terus digelar guna memperkuat apresiasi terhadap seni dan budaya tradisional. Meskipun menarik, penonton diingatkan untuk tidak meniru aksi tersebut karena memerlukan keahlian dan keberanian yang hanya dimiliki oleh seniman yang profesional. Jika Tanah Gayo terkenal dengan tarian saman, maka di Aceh Barat terdapat sebuah tradisi, yaitu Bloh Apuy atau berjalan di atas bara api. Tradisi ini sudah berlangsung puluhan tahun di Aceh Barat, walaupun nyaris luput dari pengetahuan publik. Meskipun tradisi berjalan di atas bara api hampir saja terlupakan dalam sejarah dan budaya keacehan. Namun, sekelompok masyarakat setempat masih mempertahankan keberlangsungan tradisi tersebut sampai saat ini. Menjelang pelaksanaan upacara Bloh Apuy atau upacara Bloh Lam Apuy, masyarakat mempersiapkan kayu dari pohon tertentu, ditambahkan tempurung sebagai bahan dasar bara api. Kayu-kayu itu dipotong-potong dan dijemur selama 7 hari hingga benar-benar kering. Prosesi pembakaran kayu sebagai sarana Bloh Lam Apuy dilakukan pada malam hari, di awal atau di akhir bulan Qamariyah atau Hijriyah. Saudara pendengar, ternyata pemilihan awal atau akhir bulan ini bertujuan agar kondisi malam benar-benar gelap sehingga cahaya api benar-benar terpantul dengan terang. Kayu-kayu kering itu ditempatkan ke dalam wadah besi tempat membakarnya. Ukurannya kira-kira 1 meter x 1,5 meter. Wadah itu mirip dengan tempat bakar ikan. Saudara pendengar, untuk memulai Bloh Lam Apuy ini, seorang tokoh masyarakat membaca basmalah dan umul Quran saat mulai membakar kayu dengan korek yang disirami bensin. Tokoh tersebut memohon doa kepada Allah agar bara api tersebut tidak terasa panas saat dilintasi telapak kaki yang telanjang oleh warga desanya.

tersebut terkabul. Warga yang berjalan di atas bara api tidak ada yang terbakar dan tidak merasa kepanasan. Menurut sejarah, Bloh Lam Apuy pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh almarhum Bumai Husin. Ia sendiri adalah pribumi asli Aceh Barat. Bumai mengajarkan tata cara Bloh Lam Apuy kepada beberapa penduduk setempat. Perlu diketahui, Bloh Lam Apuy tidak bisa dilakukan secara sembarangan oleh seseorang. Akan tetapi, untuk keselamatan seseorang berjalan di atas api, tentunya dibutuhkan ilmu atau doa yang dibacakan oleh ahlinya. Setelah lama menghilang, tentu saja akhir-akhir ini tradisi Bloh Lam Apuy dimunculkan kembali oleh ahli api yang baru, yakni Mas Nim. Ia sendiri adalah cucu dari Bumai Husin, anak dari Tengku Imam Marzuki. Tentu saja tradisi Bloh Lam Apuy masih terus dilestarikan hingga saat ini. Saudara pendengar, demikian feature bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman pro 2 di manapun berada. Pukul 20.09 informasi waktu di studio sudah tiba waktu berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya. Dapat ucapkan selamat untuk ibadah sholat Farzu Isya, semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman berada dimanapun berada, senang sekali bersama Dave yang bertugas edisi hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 hingga pukul 24.00 nanti menemani malam kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Terima kasih teman Produa yang sudah tetap setia bersama Produa Mall Abu. Semoga lagu-lagu yang Dave hadirkan ke ruang dengar kamu dapat menemani tentunya ya, dan teman Produa yang malam minggu ya. Oke, malam minggu ternyata teman Produa malam ini asik dan seru banget gitu ya teman Produa. Harusnya kalau misalkan malam minggu ini Bang Dava ada jadwal olahraga badminton, tapi karena kebetulan berbenturan ya dengan jadwal siaran, jadi Bang Dava off dulu olahraga badmintonnya. Untuk teman-teman mungkin yang sedang berolahraga malam ini, tetap semangat Dava ucapkan hingga akhir nanti tentunya teman berdua ya. Dan untuk kamu yang lagi stay at home di rumah saja, sambil istirahat ya teman berdua, semoga bisa beristirahat dengan baik dan lagu-lagu yang Dava hadirkan ke ruang dengar kamu tentunya dapat menghibur. Nah teman Produa, Dava belum up status juga nih kayaknya di story WhatsApp ya untuk di malam ini. Ya teman Produa udah tahu belum satu tema kita malam ini kira-kira apa sih teman Produa? Kalau belum tahu ini Dava kasih tahu nih ya, biar makin seru gitu program kita untuk di kesempatan ini teman Produa ya. Mana tadi statusnya Bang Dava udah dapat kiriman tema atau topik kita malam ini adalah perluka detox dari media sosial. Detox dari media sosial. Nah menurut kamu gimana ya teman Produa? Perlu nggak sih detox dari media sosial? Kalau misalkan perlu, alasannya apa? Kalau misalkan nggak perlu, alasannya apa? Silakan komen atau juga WhatsApp ya di 0811 6877903. Baik teman Produa, selamat malam minggu. Dapat cekan dari studio, tune in terus ya di 90,3 FM teman terbaik kamu, dan tetap terus berhati-hati, tetap terus waspada untuk pengguna jalan raya di seputar Kota Malabo dan sekitarnya. Lagu-lagu hits ya, lagu-lagu remix nanti Dava akan hadirkan ke ruang dengar kamu, karena malam ini malam minggu jadi kita agak lebih energik gitu ya teman Produa ya. Jangan letoy ya kan. Tetap semangat ya. Enjoy bersama Produa Malabo. Ada Audela terlebih dahulu, kita simak bersama sia-sianya teman Produa, dan lagu-lagu remix lain nanti akan dapat hadirkan untuk kamu di kesempatan malam ini. Selamat malam minggu dan stay tune terus.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Dua, terima kasih untuk yang baru saja join ya di Prodo dari Molabo. Semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan ke ruang dengar kamu dapat menghibur semuanya ya. Dan tetap semangat terus teman Prodo malam minggu gitu loh. Ya mungkin Depo udah lama juga nih teman Prodo udah gak on air ya malam minggu. Teman Prodo malam minggu ini terasa beda banget gitu ya kan. Karena Depo biasa kalau makan malam minggu itu waktunya Bang Depo untuk itu tadi ya main badminton sama Pro 2, tapi malam ini Bang Dava off, kebetulan jadwal dinasnya malam minggu teman Pro 2, jadi Bang Dava harus temani teman Pro 2 dulu ya sebelum nanti Bang Dava kembali lagi mungkin minggu depan ke lapangan gitu ya teman Pro 2 ya. Sebenarnya Bang Dava kalau main badminton enggak pro banget sih, cuma gayanya aja gitu kayak udah mendapatkan medal ya, medal emas gitu teman Pro 2 ya. Tapi enggak sih, Bang Rafa cuma pingin keluarin keringat aja gitu biar badan terasa enteng ya, fleksibel gitu kan. Bang Rafa banyak beberapa olahraga sih yang disukai, kayak olahraga voli ya, badminton, maraton ya teman Pro 2, olahraga apa lagi ya kira-kira, mungkin table tennis ya, tenis meja juga Dava suka gitu, tapi gak ada teman mainnya gitu, teman Pro 2 gak ada lapangannya juga ya kan, padahal lapangannya sangat sangat simpel gitu, bisa letakkan di teras rumah atau juga di samping rumah gitu. Bagi yang hobi olahraga pasti lapangan table tennis ini teman Pro 2 ya itu harus ada gitu di dekat-dekat rumah. Atau yang lebih besar lagi kayak lapangan badminton ya, itu agak lumayan agak sepetak ya, kayak satu rumah mini mini house gitu ya teman Pro 2 ya kan. Kalau yang punya perkarangan luas mungkin samping rumah ada lapangan badminton, itu keren banget ya. Setelah bangun pagi atau sore hari langsung smash gitu. Ini pengalaman orang yang rumahnya itu punya ini ya teman Pro 2 ya, punya lapangan gitu ya kan. Jadi gak payah cari lapangan jauh-jauh gitu ya kan. Kalau misalkan malam pakai lighting ya mungkin biar lebih terang gitu teman Pro 2. Oke, Depo ucapkan selamat malam aja untuk yang lagi berolahraga, yang suka berolahraga untuk di malam ini, semoga bisa memberikan tubuh yang sehat, bugar ya, dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari ya teman Pro 2 ya, karena olahraga ini sangat bagus sekali bagi kesehatan, bagi pernafasan juga teman Pro 2. Semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan rutinitas dan juga aktivitas harian kita, amin ya rabbal alamin. Nah teman Pro 2 untuk yang mau join bersama Dava bisa di 08 11 68 77 903. Mungkin teman Pro sudah lihat di status WhatsAppnya Pro 2, 08 11 68 77 903, bisa di save ya. Jadi kalian bisa join aja untuk yang mau bergabung untuk di malam ini teman Pro 2. Mungkin kalian punya opini yang berbeda atau menurut kalian itu detox di sosial media itu penting gak sih gitu teman Pro 2 ya. Kalau menurut Bang Dava sih penting ya. Karena detox itu kan kayak tubuh juga teman Pro 2, kayak tubuh yang mengeluarkan racun-racun gitu kan. Nah kalau dari media sosial mungkin bukan racun dari dalam tubuh ya, tapi racun dari dalam kepala kita sendiri gitu. Mungkin ada quotes yang bentuknya itu kayak nasihat gitu kan, atau juga kayak cerita orang lain gitu yang kita baca teman Pro 2, dan ini merimain ya, mengingatkan kita ya bahwa oh benar gitu ya kan. Mungkin yang selama ini mindset kita atau pendapat kita atau pandangan kita tentang sesuatu itu berbeda gitu dari quotes-quotes yang kita baca di sosmed gitu kan teman Pro 2 ya. Jadi selain melemahkan, mungkin ya teman Pro 2 di sosmed ini juga bisa menguatkan gitu ya teman Pro 2 ya. Mungkin tergantung cara kita memaknai sosial media itu gitu. Ada orang yang yang dekat gitu dengan sosmed gak cuma sebagai spirit ya, semangat ya, tapi juga sebagai
mungkin reminded ya, pengingat gitu, kalau misalkan kitanya mungkin lagi sad ya, lagi sedih gitu, lagi punya masalah gitu, tiba-tiba baca quotes atau baca-baca artikel-artikel gitu kan di sosial media, teman pro 2 ini kayak ngebangkit ya, teman pro 2 ya, memotivasi gitu kan, semangat. Ini mungkin juga sebagai dari detox itu sendiri gitu, teman pro 2 dikala kita lagi sedih atau lagi punya masalah ya, dan kita baca motivasi-motivasi mungkin yang muncul di beranda TikTok ya, atau juga di Instagram ya, dan juga di Facebook atau di WhatsApp gitu, teman pro 2. Ini tepat banget juga gitu ya kan, di era digitalisasi ini, teman pro, di mana teman-teman pada sibuk ya, enggak sempat lagi curhat sama teman gitu kan. Jadi sosial media ini mungkin menjadi teman yang positif juga sih, kalau bagi Dava nih, teman pro 2 ya, enggak cuma negatif gitu kan. Negatifnya mungkin kita terlalu banyak ngabisin waktu di itu tadi ya, di sosmed kita gitu, teman pro 2 ya. Tapi kalau misalkan sifatnya positif ya, ini enggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan menghancurkan future ya, masa depan, nah ini yang jadi masalah nih, teman pro 2. Oke. Okay? Baik teman pro 2, selamat malam Minggu aja. Enjoy your day ya. Masih your day atau enjoy your night ya untuk malam ini. Selamat malam Minggu untuk semuanya ya, sehat selalu. Dapat ucapkan dari studio dan tetap terus bersama Pro 2 Molabo. Silakan nanti teman Pro 2 pukul 21 hingga 22 yang mau join bersama Dapa, bisa langsung aja telepon atau juga bisa di WhatsApp ya. Dapa masih punya lagu-lagu hits lainnya nih, teman Pro 2, untuk menyemangati malam Minggu kamu ya. Jadi malam Minggu ini agak sedikit beda nih, karena Bang Dapa juga nggak sering kan on air malam Minggu, karena mungkin jadwalnya kan udah bergulir ya, teman pro 2 ya. Ada Kak Pauza, ada Kak Tia, ada Kak Nanda, ada Bang Faiz gitu kan, yang masuk malam Minggu gitu. Ini kebetulan banget malam ini Bang Dava bisa temani malam Minggu kamu, especially ya malam ini, teman pro 2 ya. Semoga malam Minggu yang lainnya nanti Bang Dava bisa hadir kembali untuk menemani ruang dengar kamu. Baik, kali ini teman pro 2 ada MKK Clio ya, dengan Rosa dengan Sinaran ya. Lagu ini spesial banget untuk teman pro 2 mungkin yang lagi gelap-gelapan di luar sana, padahal gak lagi padam listrik ya, teman pro 2. Semoga bisa tetap kelihatan glowing ya, atau kelihatan terang gitu lewat lagu Rosa yang bakal dapat hadirkan ke ruang dengar kamu dengan sinarannya nih, teman pro 2. Secun terus di 90,3 FM. Selamat malam Minggu dan tetap bersama pro 2 RRI Molabo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 di manapun berada, terima kasih sudah bersama Pro 2 dari Molabo, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 pukul 21 lebih 8 menit ya, untuk informasi waktu di studio. Waktunya oke, teman Pro 2, waktunya kita di program Obeng ya, obrolan jreng spesial. Ya teman Pro 2, spesial untuk di kesempatan malam minggu ini, teman Pro 2 dapat terus akan temani kamu hingga nanti berakhir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Silakan teman Pro 2 yang mau bergabung bersama Dava di 08 11 68 77 903. Dava ulangi 08 11 68 77 903. Untuk di kesempatan malam ini, teman Pro 2, sebagaimana tema yang sudah Dava update tadi di WhatsApp ya, teman Pro 2, di status WhatsApp ya, untuk di kesempatan malam ini. Jadi kalian tinggal ini aja deh ya, tinggal komen aja gitu, menurut kamu itu teman Pro 2 seperti apa nih, itu ya, detox media sosial itu penting atau enggak gitu ya kan. Kalau menurut Dava sih penting ya, teman Pro 2, pastinya detox di media sosial ini kadang-kadang sih sangat menguntungkan gitu ya kan, tapi kadang-kadang juga bisa membuat kita itu lebih anxiety ya, lebih cemas gitu, kalau misalkan kita enggak bisa memilah gitu ya, teman Pro 2 ya, atau mungkin kita lagi crowded ya kan, lagi you have a problem gitu, lagi punya masalah gitu, teman Pro 2, ketika dapat kuotas yang mungkin bisa menjatuhkan kita lagi, jadi kita kayak anxiety ya, kayak cemas gitu, teman Pro 2, bahkan ada yang berujung kayak apa ya, teman Pro 2 ya, kayak antisosial gitu ya, ketika ngelihat Facebook kayak takut gitu, ketika ngelihat Instagram gitu kayak serem banget gitu, teman Pro 2, mungkin ini tingkat anxiety-nya tuh udah level high ya, udah level tinggi gitu. Baik teman Pro 2, mungkin kalian punya pengalaman yang berbeda untuk di malam ini, bisa sharing ya bersama Dava di 08 11 68 77 903. Mungkin sharing kita bisa membantu atau juga bisa bermanfaat ya, teman Pro 2, untuk di kesempatan malam ini. Dapat coba cari artikel boleh ya, teman Pro 2 ya, tentang detox sosial media ya, teman Pro 2. Penting gak sih gitu, cari penting atau gak pentingnya, atau cari gimana nih, teman Pro 2 ya. Kalau ditanya penting gak penting, mungkin ada yang bilang penting, ada yang bilang gak penting juga ya. Mungkin efek ya, atau efek atau dampak positif gitu, mungkin perlukah detox dari media sosial. Kalau ditanya perlu gak perlu, ya perlu sih gitu ya kan. Oke, dapat coba cari detox sosial media aja deh ya. Detox sosial sosmed ya, sosial media atau sosmed sih, teman Pro 2, untuk ininya ya, untuk kata kuncinya ini belum masuk ya, dapat coba cari-cari Google lah ya kan. Biar bisa ada bahan sedikit gitu untuk detox sosial media ini gitu, teman Pro 2 ya. Pentingnya detox sosial media ya, pentingnya detox sosial media, sosmed ya, sosial media. Ini Bang Dava susah banget nih ketik nih, nggak ada asisten gitu ya kan, tapi ada asisten ChatGPT. Baik, pentingnya detox media sosial untuk menjaga kesehatan mental. Nah, teman Pro 2 ya, mungkin lagi punya gangguan kejiwaan ya, atau gangguan mental ya, teman Pro 2 ya. Pengguna
media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, ya, bagi berbagai informasi, hiburan, hingga sarana komunikasi dapat diakses dengan mudah melalui berbagai platform digital. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan mental dan produktivitas seseorang, seperti Dava katakan tadi nih teman Pro 2. Detox media sosial merupakan upaya membatasi atau menghentikan penggunaan media sosial untuk sementara waktu. Oh gitu teman Pro 2, detox sosmed itu artinya kita harus puasa, ya, puasa menggunakan sosial media. Gimana nih rasanya, ya kan? Langkah ini dilakukan agar seseorang dapat beristirahat dari arus informasi yang terus-menerus masuk dan mengurangi ketergantungan terhadap perangkat digital. Detox media sosial dapat dilakukan selama beberapa jam, ya, beberapa hari, bahkan dalam jangka waktu yang lebih lama sesuai kebutuhan. Pakar kesehatan mental yang menyebutkan bahwa terlalu sering mengakses media sosial dapat memicu stres, kecemasan, hingga rasa tidak percaya diri akibat kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, ya teman Pro 2. Nah selain itu, ya, paparan informasi yang berlebihan juga dapat menyebabkan kelelahan mental dan gangguan kualitas tidur. Makanya banyak orang yang tidurnya itu gak berkualitas, ya teman Pro 2, ya. Dengan melakukan detox media sosial, seseorang memiliki kesempatan untuk lebih fokus pada aktivitas di dunia nyata seperti berolahraga, membaca buku, ya, berkumpul bersama keluarga, atau mengembangkan hobi. Aktivitas tersebut, ya, dapat membantu meningkatkan kualitas hidup, memperbaiki suasana hati, serta mempererat hubungan sosial secara langsung, ya, face to face, ya. Masyarakat diimbau, ya, untuk menggunakan media sosial secara bijak dan seimbang, ya, menentukan batas waktu pengguna gawai, ya, di mematikan notifikasi yang tidak penting, ya, serta meluangkan waktu tanpa media sosial dapat menjadi langkah sederhana untuk menjaga kesehatan mental dan meningkatkan produktivitas sehari-hari. Teman Pro 2, gimana nih kalau menurut kamu, ya teman Pro 2, untuk di malam ini? Data mikirnya gini, kalau misalkan kita nggak lihat sosmed itu kayak nggak update, ya, informasi berita kita, ya teman Pro 2, ya. Karena kan kalau apapun yang terjadi dalam negeri atau juga luar negeri sekalian pun, ya teman Pro 2, itu kita bisa mengakses informasinya melalui satu klik, ya kan. Jadi kalau misalkan kita nggak update gitu teman Pro 2, satu detik aja kita nggak buka sosial media, berarti banyak informasi yang terlewatkan. Apalagi kalau misalkan kita nggak buka udah seminggu gitu, ya kan, pastinya bakal rapel nih gitu baca informasinya gitu teman Pro 2. Ya jadi mungkin agak ini sih, ya, agak capek sih baca terlalu banyak informasi gitu, bagi yang suka update informasi, kan ini bagi orang yang menggunakan sosmednya itu untuk update info, ya. Tapi ada juga orang yang menggunakan sosmednya itu untuk spending time, ya, spending time itu ngabisin waktu luang gitu, ya teman Pro 2, ya. Ya kalau misalkan memang waktu luang sih nggak masalah gitu, tapi jangan waktu yang produktif, ya, yang seharusnya itu digunakan untuk melakukan hal penting, ya, justru malah ditinggalkan gitu loh teman Pro 2, malah bukan sosmed gitu. Tapi kalau detox dari sosial media tadi mungkin manfaatnya juga bagus, ya teman Pro 2, agar kita nggak terlalu sering terpapar sosmed gitu dengan informasi yang tentunya bisa membuat kita anxiety tadi nih teman Pro 2, ya, membandingkan diri kita dengan orang lain gitu kan, kebahagiaan kita dengan orang lain gitu. Kalau misalkan ada yang posting jalan-jalan gitu teman Pro 2, juga kita kepingin ikutan jalan-jalan gitu kan, atau orang yang ingin lagi oplas apa gitu teman Pro 2, ya kan, kita juga kepingin oplas. Pastinya banyak banget gitu iklan-iklan di sosial media yang membuat kita itu kadang-kadang kepingin juga gitu seperti mereka gitu, ya kan, padahal mereka lagi jual produk nih teman Pro 2 di sosmednya gitu, ya, karena iklannya bagus mungkin, ya, kita terpengaruh, akhirnya kita juga beli gitu dengan menurut kita harganya sangat terjangkau gitu, ya kan, gak salah sih beli gitu, padahal itu the power of social media, ya teman Pro 2, ya, ngiklan di sana pasti ramai yang beli gitu. Ya mungkin
ya nggak masalah sih kalau misalkan kamu itu nggak terpengaruh gitu kan dengan iklan-iklan yang ada di sana gitu ya, nggak terpengaruh tiap minggunya pasti ada paket yang datang gitu ya kan, karena harganya itu sangat ini loh teman perdua ya, sangat cheap ya, sangat murah gitu. Tapi kita gak sadar bahwa setiap bulan pengeluaran kita tuh udah berapa loh teman perdua ya kan. Emang cara pengeluarannya itu mungkin gak sekaligus gitu ya, kalau dihitung-hitung per bulan juga 1 juta gitu. Lucu ya teman perdua. Oke, teman terbaik kamu, itu tadi detox sosial media ya. Mungkin kita berhenti sejenak dari aktivitas scroll sosial media. Teman perdua, mungkin kamu punya argumen yang lain gitu atau pendapat yang lain, boleh banget ya bergabung bersama Dava di 08 11 68 77 0903. Dan selamat malam minggu semuanya, tetap semangat terus. Dava ucapkan dari studio ya, yang lagi menikmati malam minggunya sambil OTW ya, atau sambil jalan-jalan gitu ya teman pro 2 ya. Tetap terus hati-hati di jalan raya nih, Dava ingatin ya dari studio. Dan yang lagi menikmati makan malam gitu teman pro 2, kalau malam minggu gak cuma keliling-keliling aja kan, pastinya lagi cari makanan-makanan viral juga gitu ya teman pro 2, yang bisa memanjakan lidah kita untuk di malam minggu ini teman pro 2. Pasti malam minggunya terasa lebih berkesan gitu kalau misalkan bisa eating ya, bisa dinner bareng gitu loh teman perdua, pasti ya bakal asik. Oke, teman perdua, sambil makan sambil dinner mungkin ya, atau kamu suka lagi diet ya, mau minum minuman segar aja gitu ya, minum air putih ya biar makin putih, gak masalah juga nih teman perdua ya kan, asal senang gitu ya untuk di malam ini. Dan tetap terus bersama perdua RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Ada saya ya dengan Tersipu dan Marbles dengan Home Pimpanya teman pro 2, dan juga lagu GAC dengan satu untuk menemani malam minggu kamu bersama Dava untuk di malam ini. Tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Terbaik kamu ada satu darinya GAC ya, teman pro 2 baru saja hadir ke ruang dengar kamu untuk di kesempatan malam ini. Silakan teman pro 2 yang mau bergabung di 08 11 68 77 903. Sementara untuk informasi waktu di studio pukul 21.30 menit, teman pro 2 kita di jaga malam, jangan galau malam-malam, obeng obrolan jreng seperti tema kita yang sudah dapat katakan tadi, detox sosial media. Berarti kita harus puasa menggunakan sosial media atau menggunakan gadget kita nih. Gimana menurut kamu? Ya pastinya ini adalah aktivitas yang sangat berat ya kan. Kalau misalkan kamu memang sama sekali gak tersentuh dengan sosial media, mungkin ini jadi apa ya teman pro 2 ya, jadi sesuatu yang gak memberatkan gitu ya kan, karena memang gak ada aktivitas apapun gitu di sosial medianya gitu, di sosmednya. Mungkin hanya menggunakan handphone, hanya sekedar untuk telepon ya teman pro 2, atau juga untuk yang lainnya gitu. Yang lainnya apa nih kira-kira ya selain sosial media? Oke, Oke. Baik teman pro 2, kita lanjut ya di telepon. Ada Ina di Langong ya, teman pro 2. Kita coba sapa dulu. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Yang dapat.
0: Apa kabarnya malam hari ini? Pauza lagi sama Pauza.
1: Halo, Dapak.
0: Iya, halo. Apa kabar malam ini, Ina?
1: Dapaknya malam ini kurang sehat.
0: Kurang sehat. Kenapa, lagi kurang sakit?
1: Iya. Sakitnya tuh di sini.
0: Oke. Malam ini Inanya kurang sehat karena sakitnya tuh di sini. Di sininya di mana itu?
1: Ya, di sininya banyak.
0: Di mana?
1: Di sini.
0: Di sini, di situ.
1: Iya. Dapat lagi pahit.
0: Dapat lagi jual cendol, mau?
1: Hah?
0: Lagi okay, jual cendol.
1: Mau.
0: Mana ada jual cendol malam-malam?
1: Namanya saja cendol enggak nampak. Kenapa
0: nampak? Emang ada jual cendol malam-malam ya?
1: Mungkin, kalau
0: dapat
1: mau.
0: Kalau dapat mau ya. Aku kan selalu menunggu. Iya, lagi musim hujan loh. Mana ada yang dua cendol. Kan lagi hujan-hujan gini, orang pada minum yang hangat-hangat ya kan. Lagi musim ya. Pancaroba
1: kan banyak
0: ya.
1: Selera yang mana mau, apa cendol,
0: Apa es campur, apa es dogel, apa kelapa muda.
1: Baksonya
0: enggak mau, misonya aja mau. Iya. Ya pakai soso ya, pakai soso, miso, bakso.
1: Iya.
0: Ya, minta misonya aja.
1: Bijinya aja deh, Pak.
0: Apa?
1: Kalau durian ini bijinya aja.
0: Bijinya aja apa kulitnya aja?
1: Bijinya. Kemarin tuh kan, 2-3 hari dulu lekangan. Mama Ina bikin itulah, dikasih sama adik kan. Kan jualan sekarang adik tuh. Ada dapat lihat tuh di Langong tuh?
0: Enggak ada.
1: Di samping lele.
0: Lele, ikan lele ya?
1: Jual durian, kawannya.
0: Oh, berapa harganya?
1: Dapat tanya lah sendiri.
0: Oh gitu.
1: Nanti kasih tahu, nanti datang situ, nanti nangis lah.
0: Ya udah, nanti dia Bang Dava. Bang Dava nanti dia.
1: Mahal, paling 35.
0: Oh, satu ya?
1: Iya.
0: Satu truk ya?
1: Iya, maunya gitu ya. Satu lorong ya?
0: Satu.
1: Kamu lagi?
0: Mau makan.
1: Ya, aja.
0: Mau makan. Bang Dava suka durian ya?
1: Oh iya, mau makan. Besar kali perutnya Dava ya?
0: Iya, suka durian ya?
1: Iya, banyak kali kalau satu truk
0: sekali
1: makan ya.
0: Iya. Aduh, enak banget, nikmat banget nih. Aduh, udah terasa nih sama Bang Dava.
1: Iya.
0: Rasa-rasa legit, manis, harumnya, aromanya. Warnanya kuning gitu kan.
1: Hah? Isinya kurang.
0: Isinya kurang apa?
1: Kurangnya makannya biji aja.
0: Oh, bijinya aja
1: biji,
0: ya.
1: Bijian ada di pelajaran.
0: Iya, benar banget ya.
1: Iya, kenapa?
0: Terus lanjut lagunya gimana?
1: Banyak.
0: Biji-bijian ada di pelajaran.
1: siapa lagi mau nambah terus depannya.
0: Ya nggak tahu sih, udah lupa apa. Ya kan lagu kecil ya, lagu kan? Kecil dulu ya Ina
1: terus
0: ya.
1: Tambah berapa? Satu tambah satu berapa? Terus dua tambah dua berapa? Tiga tambah tiga berapa? Dan selanjutnya ya kan?
0: Mm-hmm. Satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau suka.
1: Oh iya.
0: Dua atau satu, pilih dia atau kamu. Aku tak tahu karena hatiku bingung, harus milih dia atau dirimu. Gak ada lagi lagunya, udah abis. Gama.
1: Gama.
0: Oh, sungguhnya hidupku saat bersamamu.
1: Oh, tujuh samudra sih ya.
0: Tujuh samudra, enggak, udah 8, udah tambah 1 ya. Dari dulu sampai 7 aja. 7 aja, asik 7 aja. Ditambah 1 jadi 8 samudra. Ya Ina ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Wali.
0: Okay. Wali masih.
1: Hah?
0: Masih
1: baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayangnya kayaknya nggak ada karena lagi.
1: Kampung.
0: Karena lagi nggak baik-baik semua nih.
1: Tomat masih.
0: Tomat ada, cabai ada, bawang juga ada.
1: Ya, kalau ada tomat aja lah. Ini dalam mama dengar lagu tomat.
0: Bisa gak? Tomat ya. Untuk apa Ina tomat?
1: Iya mau ini, mau di jus.
0: Mm-hmm.
1: Di jus.
0: Oh, mau di jus, tapi gak ada nih tomat nih dari wali yang ada. Lamar aku, mamas, mati masuk surga. Lamar aku ya.
1: Udah minum jus, tomat, terus lamar aku terus.
0: Amin ya.
1: Oke.
0: Ina udah married belum nih by the way?
1: Apa?
0: Udah married.
1: Apanya apa?
0: Udah nikah, udah berkeluarga.
1: Apa dah bilang?
0: Ina udah berkeluarga belum?
1: Oh, biarlah yang apa? Yang sudah apa ya, kita belum.
0: Belum ya. Mau dilamar enggak?
1: Ina.
0: Heeh.
1: Ya seharusnya ya gitu.
0: Dilamar sama wali. Nanti dilamar sama wali ya.
1: Ini Pak di sepupu kita ya, di depan sini tuh.
0: Heeh. Kenapa?
1: Ya mau ini, mau pesta.
0: Mau pesta. Ina.
1: Ya, Ina enggak kemana mana lo dapat.
0: Ina mau buat pesta enggak nanti kalau dilamar?
1: Hah?
0: Mau buat pesta juga enggak kalau dilamar?
1: Ya, Ina senang sendiri dulu.
0: Senangin diri sendiri dulu, nggak mau mendua gitu, berdua gitu.
1: Ina senang juga lagi sekarang apa?
0: Kenapa?
1: Udah ada ada kongkak dari situ, terus ada ini kursi roda.
0: Gitu, kondisinya kayak gini ya.
1: Dari dinsos.
0: Gitu. Gitu. Jadi Ina nggak bisa jalan Ina?
1: Enggak, makanya nggak apa. Janji sama Nanda nggak muncul.
0: Really? Ya, tapi kayaknya kayak bisa jalan gitu, memang bener nggak bisa jalan sama sekali ya?
1: Betul.
0: Oh my God.
1: Datang sendiri lihat.
0: Nanti dia lewat ada. Nanti dia Bang Dava datang kapan-kapan ada waktu ya, Ina ya.
1: Yeah.
0: Mungkin insya Allah dalam waktu jauh ya.
1: Pikulnya ada 5 biji ada pecah apa lagi.
0: Orang kan dalam waktu dekat ya, ini dalam waktu jauh.
1: Ya itu lah, siapa kada tahu alamatnya kan.
0: Ya nanti deh Bang Dava insya Allah deh ya. Kalau ada langkah
1: kan?
0: Iya, kalaulah jodoh takkan kemana. Iya. Ya kan. Kalau
1: iya, dapat lewat selalu ya.
0: Mungkin nanti bakal dipertemukan gitu kan. Pasti bakal singgah ya Bang Dava jauh bang. Bakal udah keluar negeri ya kan, doakan lagi.
1: Pak Bung ini datang belum?
0: Kemarin sebelum lebaran kan?
1: Ya.
0: Iya, kemarin gua beli kue karena ada acara tempat saudara Bang Dava tuh yang meninggal, Pak. Bang Syam ya. Besok juga 40 ya kan?
1: Besok 40.
0: Besok tanggal 5.
1: Oh, besok pagi.

0: Itu almarhum Idawati. Orang kita lah kan.
1: Iya.
0: Terus yang lain belum.
1: Iya, Mak Tengah, Mak Tengah.
0: Kenapa? Pada dapat di tangga. Kenapa? Dapat lewat-lewat terus.
1: Mak Tengah udah ketemu belum, Mak Tengah?
0: Belum.
1: Belum ya jumpa Mak Tengah ya. Aduh, Mak Tengah mana sih, Mak Tengah? Si betapa aja di rumah.
0: Mak Tengah ini kan. Kawannya, sahabatnya,
1: iya. Bestie lah ya.
0: Iya. Masuk
1: daftar kan. Oke deh, kayak Ina makasih banget ya, sehat selalu ya Ina ya. Selamat malam Minggu juga ya. Semoga Ina lekas sembuh, lekas pulih. Semangat gitu olahraga
0: gitu kan. Semangat 45 atau yang sekarang?
1: Semangat 45 ya.
0: Iya. Kalau Bu Hendy enggak mau dia yang dulu, yang sekarang dia bilang. Iya, awalnya dulu lah kan.
1: Ke yang dulu bukanlah yang sekarang.
0: Ya, ya, kita ya belum lahir, kata lagi kita.
1: Dulu disayang, sekarang ku ditendang.
0: Ya, lu teringat lagunya nanti lupa.
1: Hah?
0: Teringat lagunya enggak?
1: Iya, teringat. Hidupku kini hanya seorang pengamen pulang malam. Kok wali sih, bukan wali lagu lamar aku tadi ya untuk ini ya.
0: Boleh.
1: Oke, nah itu aja dulu. Oke, assalamualaikum.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Semoga ada yang gabung lain ya.
1: Yup.
0: Ya. Buat apa? Selamat malam. Semoga sehat selalu. Bapak-bapak happy ya.
1: Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya untuk Ina di malam ini sudah bergabung di Obeng Special Weekend ya. Teman Pro 2 yang lainnya silakan yang mau ikutan gabung, khusus yang belum bisa tidur malam minggu, mungkin lagi mikirin pacar ya, Teman Pro 2 udah gak ada kabar gitu ya. Sekarang kan zaman-zaman sosmed ini, kalau misalkan komunikasi sama pacar itu kan intens banget gitu ya kam. Itu kalau sama pacar ya. Tapi kalau udah jadian gitu kam, rasanya udah malas gitu Teman Pro 2 balas-balas chat gitu ya. Apalagi lagi nonton Pildun ya, Piala Dunia gitu ya Teman Pro 2. Jadi chatnya itu gak dipublis, gak direspon gitu Teman Pro 2. Pasti terasa sebel banget gitu ya kan, bete banget gitu. Mungkin doinya lagi sibuk sama teman-temannya, lagi bahas Pildun ya, Piala Dunia. Oke, kalau lagi bete gitu Teman Pro 2 pastinya pingin apa nih? Pingin tidur terus, tapi gak bisa tidur, masih kepikiran ayangnya gitu Teman Pro 2. Atau cuekin aja deh, waduh positive thinking aja, mana tahu dia mungkin ketiduran karena kecapean seharian kerja gitu kam. Ya kan, biasanya kalau yang apa ya, yang gak suka chat gitu Teman Pro 2 pastinya pikirnya positif aja gitu ya kan. Tapi kalau anak-anak gen milenial kayak Bang Dava atau Zelenial itu harus intens gitu chatnya ya Teman Pro 2 ya. Kalau misalkan jam sekarang ini kalau bilang pamit mau tidur kayak gak percaya gitu. Ada yang kayak gini loh Teman Pro 2 ya. Udah ya yang udah malam nih, udah ngantuk banget gitu. Padahal bukan mau tidur sih. Padahal mungkin mau keluar jajan kah, atau mau keluar cari minum kopi kah gitu ya kan. Tapi alasannya ngantuk padahal jalan-jalan gitu Teman Pro 2. Itu mungkin salah satu tips ya atau trik ya untuk mengakhiri percakapan tadi gitu Teman Pro 2 ya kan. Karena terlalu apa ya, terlalu sibuk ya balasin chat gitu Teman Pro 2. Kadang-kadang juga buat repot sih Teman Pro 2, misalkan lagi makan harus balas chat dulu gitu, mau keluar beli makanan gitu lihat balas chat dulu gitu ya kan. Nah balas chat pun juga gak boleh singkat-singkat kayak itu gak boleh gitu Teman Pro 2 ya. Jadi harus ketikannya itu udah kayak ketikan surat ini ya, surat lamaran kerja gitu kan. Artikulatnya itu harus benar gitu loh Teman Pro 2 ya. Karena nanti kalau misalkan itu udah kedetek banget gitu kalau misalkan kita itu lagi bete ya. Jadi kalau misalkan lagi sama gebetan gitu ya Teman Pro 2 itu enggak boleh kelihatan bete ya kan. Harus tetap responsif gitu Teman Pro 2 ya, memberikan respect yang positif gitu ya. Kalau misalkan dia udah bete, nanti kamu capek banget nih untuk ngerayu-ngerayunya lagi nih Teman Pro 2, harus bawa bunga mekar dulu gitu ya kan. Atau juga bawa cake gitu, atau juga hadiah, pokoknya

ribet banget gitu kalau misalkan ngerayu-ngerayu ya. Baik teman Pro 2, Bang Dava udah banyak banget nih ngoceh-ngoceh ya malam ini teman Pro 2, karena spesial malam minggu ya. Bang Dava juga udah jarang nih on air malam minggu karena tadi malam ini seharusnya Bang Dava main badminton ya, tapi alhamdulillah Bang Dava gak bisa main, gak bisa join karena Bang Dava harus temani teman Pro 2 dulu malam ini yang lagi malam mingguan ya, biar Bang Dava sendiri di studio. Asalkan kalian di luar sana itu happy, senang, bahagia selalu gitu kan, bersama Pro 2 dari Malabo ya. Love you teman Pro 2 semua dimanapun berada. I love you ya. I wanna say I love you for you ya teman Pro 2. Thank you so much ya. Makasih banget udah stay tune. Baik teman Pro 2, kita hadirkan dulu lagu Lamar Aku spesial buatnya Ina Dilangung dan untuk yang lainnya. Selamat malam minggu, tetap bersama Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Teman terbaik kamu 90,3 FM. Ada Dava teman Produa untuk menemani ruang dengar kamu di Produa. Iya, Produa jaga malam, jangan galau malam-malam ya untuk di separa malam ini. Terima kasih teman Produa, semoga sehat selalu dan tetap semangat terus untuk semuanya ya. Ada Sarah Fajira tadi dengan I Miss You. Nah, kali ini bersama Ibu Mia. Selamat malam. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar malam Minggu? Pada muncul ya Ibu Mia ya. Alhamdulillah. Lagi ngapain Bu? Nonton Piala Dunia ya.
1: Lagi istirahat aja.
0: Istirahat di rumah bukan?
1: Iya, di rumah.
0: Oke, istirahat di rumah ya Bu ya. Enggak, malam Minggu aktivitasnya apa aja Bu?
1: Hah?
0: Malam Minggu aktivitasnya ngapain aja?
1: Enggak ada. Kalau ada karaoke kita nyanyi.
0: Oh, suka karaoke juga ya Bu ya?
1: Iya.
0: Kalau biasa kalau karaoke lagunya apa itu Bu?
1: Hah?
0: Oh, biasa kalau karaoke suka lagu-lagu yang seperti apa? Lagu dangdut.
1: Enggak. Gak mau lagu
0: dan lagu lawas atau lagu barat?
1: Lagu ini lagu pop.
0: Lagu pop Indo ya.
1: Kalau ada cucu kan diajarnya lagu ini lagu Inggris.
0: Lagu Inggris. Barat. Lagu apa itu? Lagu Celine Dion. Apa tuh Celine Dion yang?
1: Pokoknya lagu-lagu yang sekarang.
0: You raise me up gitu ya lagunya ya.
1: Tapi maklum aja ya, orang tua nyanyi kan lain.
0: Tapi suka
1: suaranya
0: karaoke.
1: Udah gemetar-gemetar.
0: Iya, nggak apa-apa. Yang penting semangatnya itu loh, ya kan? Semangatnya itu luar biasa.
1: Lagu pop tuh masih bisa.
0: Masih bisa ya, slow pop ya gitu ya. Lagu pop kalau biasanya Bu Mia lagu apa nih kalau lagu pop? Kayak apa gitu lagunya? Yang
1: ibarat air di daun
0: selari. Iya, itu lagu-lagu lawas.
1: Iya, lawas. Oh,
0: lagu-lagu lawas gitu ya, lagu-lagu ya, lagu-lagu seumuran lah ya. Suka ya lagu-lagu ya, gitu ya.
1: Tua, ya.
0: Suka ya lagu-lagu gitu ya, lagu ya. Daun talas ya, ya judulnya ya.
1: Suara orang tua lain
0: kan? Enggak lain sih, karena memang itu rentetan vokalnya itu lagu-lagu seperti itu cocoknya ya. Gitu kan, sesuaikan dengan
1: seleranya
0: pun lain. Sesuaikan dengan usia, dengan ya. Apa genre-nya gitu. Kalau anak muda kan lagunya kan lain lagi gitu ya, lagunya itu ya. Apa jongkrak-jongkrik gitu ya kalau bahasanya ya. Kalau Bu Mia kan sukanya lagu-lagu slow, lagu-lagu kayak religi kayak gitu, lagu-lagu kosidah gitu ya Bu Mia ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Itu yang sukanya
1: kalau,
0: gitu.
1: Kalau ada cucu yang perempuan tuh kan, diajarnya ini, diajarnya dengan tangan.
0: Oh,
1: dengan,
0: gitu.
1: Dengan kaki, gitu. Kayak olahraga.
0: Iya, iya, itu namanya apa ya? Itu namanya
1: apa
0: sih art gitu ya kayak body language ya body language ya kayak
1: jadi nanti tangannya dia naikkan ke atas gitu.
0: Oh gitu kayak
1: kalau dengan lagunya
0: kayak kalau pidato juga harus kayak gitu mimix ya. Ya, mimix body language. Iya sih. Kita kalau kalau nyanyi kan harus semangat ya, jangan lemas ya.
1: Kalau udah disuruhnya kita.
0: Bu Mia aja yang udah seumuran gitu ya semangat gitu. Makanya anak-anak muda juga enggak boleh kalah sama Bu Mia nih, apalagi Dava ya kan. Harus ya, semangat ibu, juga kenapa, gitu ya, ya kan?
1: Masih ini misalnya kayak bola kan. Gak bisa ibu download di apa di HP aja HP besar tuh. Tapi dengar di ini aja
0: di radio. Iya. Update.
1: Ibu.
0: Iya, semangat Ibu
1: dulu,
0: ya. Iya. Ini namanya kan semangat gitu ya, the power of spirit ya, semangat dalam hidup
1: tuh,
0: gitu kan. Ya, kita kan cuma dengar gitu loh. Kan cuma dengar. Ya kadang kalau misalkan kita enggak dengar itu kan kita kan tidur, habis itu pikiran kita jadi kosong kan, bumi ya kan. Orang kalau pikirannya kosong kan bisa kerasukan setan gitu katanya ya. Makanya Bu Mia ini pikirannya tuh selalu on ya, selalu on fire ya, selalu terisi gitu ya kan. Nah waktu udah ngantuk ya tidur gitu, besok ya mikir lagi. Iya, besok mikir lagi aktivitasnya apa ya, gitu kan. Sama
1: tapi
0: juga sih
1: kadang kan kalau misalnya lagi tidur terdengar ini orang di sebelah rumah tuh ada cuci dia.
0: Oh, nonton dia
1: bola, kan? Sampai ibu ambil terus di radio.
0: Oh gitu. Iya. Ya kan. Tapi ini kalau misalkan kita bicara tema kita tadi Bu Mia, sedikit terkait dengan detox sosial media atau berhenti sejenak untuk menggunakan HP gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu, kalau menurut Bu Mia gimana nih? Apalagi untuk anak muda kan Bu Mia kan, tentunya kalau di HP itu kan banyak informasi-informasi yang membuat kita itu cemas gitu kan, atau juga kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang ada di sosmed ya, kita itu. Nah mungkin menurut Bu Mia bagaimana ini Bu Mia? Kalau menurut Bu Mia bagus nggak sih kalau misalkan anak-anak muda itu berhenti sejenak ya membuka HP-nya gitu? Kapan waktunya untuk buka HP dan kapan waktunya fokus belajar di rumah gitu?
1: Kalau menurut ibu, gimana? HP itu jangan sering-sering. Kalau ada perlu-perlu aja. Misalnya kita mau ini, mau jualan, ya kan? Kita lihat di situ apa-apanya yang bisa kita lihat kan?
0: Ya. Gitu, jangan terlalu banyak habisin waktu dengan scroll HP gitu ya.
1: Itu ya nggak boleh.
0: Itu ya. Sekarang kan anak muda kan, dari mulai pagi sampai mau tidur gitu
1: malam,
0: sampai ya, malam gitu kan, nggak ada paket pasangnya wifi.
1: Habis. Ya kan? Rumah ibu kan ada juga wifi. Tapi anak di rumah ibu ini nggak ada ini dia, nggak ada
0: main HP.
1: Maksudnya gimana ya? Kalau kerja kerja gitu, bersihkan rumah bersihkan, nggak ada di situ di HP aja nggak?
0: Enggak ya. Biasanya waktu mereka main HP kapan kalau menurut Bu Mia?
1: Ini kalau misalnya dia main HP waktu libur, misalnya
0: libur ya?
1: Kan? Pagi aja sebentar.
0: Itu mereka mainnya gimana? Apa main game? Apa mereka baca-baca di Facebook atau di ini? Kalau menurut Bu Mia, mereka lebih cenderung ke main apa nih? Atau mereka?
1: Gak pernah dia main game.
0: Gak pernah ya?
1: Ya, dia lihat misalnya apa-apa gitu, apa masak-masak.
0: Oh, belajar gitu ya? Gitu. Belajar juga ya, berarti ya positif ya?
1: Kalau yang laki, yang cucu ibu yang laki, dia lihat ini, misalnya kalau udah lagi kuliah tuh apa-apa aja yang masuk gitu.
0: Oh gitu. Tau jadwal ya, jadwal kerja ya. Oke. Gitu. Karena kan itu kan juga online kan, jadwal-jadwal kerja gitu kan. Jadi butuh internet gitu ya. Oke. Jadi kalau Bu Mia sendiri biasanya kalau di internet itu ngapain? Ayo nonton Korea.
1: Kalau apa?
0: Kalau Bu Mia sendiri, biasanya kalau di sosmed itu kayak di Facebook atau di Instagram, masih buka nggak nih Bu Mia?
1: Ibu, kalau di HP, paling-paling isi otak sebentar.
0: Dengan pengajian, apa, pengajian.
1: Dengan ceramah, pengajian, gitu. Nanti baru nyanyi-nyanyi sebentar.
0: Iya, justru malah bagus ya kalau misalkan kita dengar murotal Al-Quran, mempertalam baca Al-Quran, yasinan gitu ya Bu Mia ya. Jadi kan nggak semuanya negatif ya.
1: Taruh situ.
0: Iya. Iya benar, itu penting banget ya, karena kan itu buat ketenangan ya, ketenangan gitu kan. Tapi kan namanya ibadah itu kan nggak cuma sebatas baca Al-Qur'an, tapi kita juga sholat gitu ya, sedekah gitu. Ini untuk apa ya, konsumsi konsumsi batin ya Bu Mia ya. Kadang kita udah capek banget kerja, ternyata merasa lelah, stres. Ternyata ibadah kita yang kurang gitu kan, bukan duitnya yang kurang gitu ya. Nanti kalau
1: duit itu kan kayak mana ya, bisa kita cari.
0: Iya.
1: Kan? Kalau kita berusaha.
0: Iya.
1: Kan nggak datang sendiri. Ya, kan? Nah, waktu ada duit, jangan pula kita
0: Ambur-hambur kan gitu ya, benar, hemat ya. Ya mikir ke depannya gimana gitu ya. Kan Bumi ya. Ya.
1: Mm-hmm. Kemarin itu kan ibu pergi ke Wela.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kan sampai sana ibu lihat ini orang apa nih, orang indang emas tuh.
0: Mm-hmm.
1: Kan dalam radio udah dibilang.
0: Mm-hmm.
1: Di apa di Wela tuh banyak ini, banyak emas.
0: Mm-hmm.
1: Kan? Tinggi lah ibu ke tempat tuh.
0: Mm-hmm.
1: Rupanya dapat orang tuh. Dapat 15 juta.
0: Mm-hmm.
1: Dapat 10 juta.
0: Mm-hmm.
1: Emasnya kecil-kecil.
0: Iya. Oh, jadi ibu Mia ikutan cari emas juga? Enggak?
1: Hah?
0: Ibu Mia ikutan cari emas juga enggak?
1: Enggak.
0: Oh, enggak ya? Ya.
1: Ibu duduk aja situ. Orang tuh yang mau nari-nari tangannya.
0: Ngindang ya namanya ya. Mengindang ya.
1: Mengindah.
0: Iya.
1: Baru ini ibu lihat.
0: Iya bang.
1: Nggak pernah ibu lihat.
0: Dava juga belum lihat. Kalau lihat nanti bang Dava juga ngindang lah, mau tahu dapat emas nanti.
1: Ah?
0: Dava juga mau lah indang emas biar dapat emasnya banyak jual.
1: Iya. Belakang rumah dia. Cuma
0: iya.
1: Belakang rumah yang ini, yang punya rumah ini.
0: Iya. Oh, oh gitu. Ya, iya, Bumi udah lihat ya berarti ya.
1: Ya udah ada iya. Lihat.
0: Besok
1: itu kan disuruhnya coba kan. Mm-hmm. Cobalah ibu bilang.
0: Mm-hmm.
1: Nah, saya nih bilang. Tangan saya keras.
0: Ya udah besok ibu datang balik ya. Coba aja mau tuh dapat banyak Bu emasnya.
1: Nah, ya sih kalau ada libur-libur.
0: Heeh, benar. Bu nanti kalau dapat banyak bagi dua sama Dava Bu ya.
1: Iya.
0: Oke okay, Bu Mia. Ya.
1: Rupanya masuk kecil-kecil ya Dava ya.
0: Iya.
1: Kecil-kecil. Ya ibu nggak pernah lihat, makanya ibu
0: iya.
1: Sama Dava.
0: Iya.
1: Pernah lihat?
0: Belum juga, belum juga, belum pernah lihat juga ya kan. Nanti nah, deh
1: Bang Dava. Ya kan ada tuh ya.
0: Hmm, ya Bang Dava di Melabu udah jarang kesana.
1: Oh iya.
0: Oke okay, Bu Mia, malam ini mau dengerin lagu apa?
1: Iya, udah panjang lebar ya.
0: Iya, mau sampai apa? Kapan nih ngomongnya? Gak apa-apa loh Bu Mia. Malam minggu kita ini aja, happy-happy aja gitu kan.
1: Ya.
0: Tadi juga nah, sudah ada Mia,
1: ini aja, ikut-ikutan, ikutan.
0: Oke, okay, salam-salamnya ada Bu Mia buat siapa?
1: Salam-salamnya buat semua-semuanya yang dengar Pro 2.
0: Mm-hmm.
1: Istimewa untuk Dava ya. Salam keluarga, semoga saya sehat selalu.
0: Mm-hmm.
1: Assalamualaikum okay. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Bumi yang gak mau terserah aja ikutan aja gitu katanya lagunya ya. Jadi Bang Dava mau spesialkan lagu nih untuk Bumi ya. Dari seorang penyanyi yang Dava ngefans banget gitu ya sama penyanyi itu ya. Gak Dava gak tahu nih kenapa bisa ngefans sama penyanyi yang satu ini. Teman Pro 2 ada yang bisa tebak siapa? Mungkin kalian juga suka dengan penyanyi yang ada gintingnya itu loh ya. Udah bisa tebak ya kan. Judulnya itu Teganya Kau ya. Apa sih judulnya? Ada gak sih lagu Teganya Kau atau kok gak keluar ya, gak muncul ya. Yang salahnya di mana ini? Kok gak muncul gitu lagunya. Oh ya, udah ketemu nih ya penyanyinya. Itu yang judulnya apa ya, Teganya Kau ya, dari Liodra. Ini lagu Teganya Kau dapat spesialkan buatnya Bumia ya. Semoga Bumia bisa terhibur gitu dengan lagu ini ya. Kalau tadi Bumia biasa nyanyikan lagu Daun Talas ya tadi katanya ya. Ibarat air di daun keladi gitu kan lagunya Bumia ya. Tapi malam ini Bang Dava mau challenge Bumia untuk bisa nyanyiin lagu Liodra dengan Teganya Kau ya. Bumia ini lagu-lagu anak gaul nih Bumia ya. Jadi Bumia juga mungkin semangatnya semangat anak-anak muda gitu ya Bumia. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, kita break dulu untuk dengarkan lagu yang sudah dapat susun di list Pro 2 untuk di malam ini. Kita bakal balik lagi ya untuk ngadilin informasi atau juga untuk yang mau bergabung kembali di Pro 2 cerita penutup hari ya bersama Dava hingga pukul 23.00 nanti teman Pro 2. Setelah coba kita simak dulu lagu Teganya Kau, tapi Dava mau samperin dulu buatnya Lara Purnamasari ya. Lagu yang di request ini belum ada di list ya, mohon maaf sekali ya. Nanti Bang Dava coba follow up ke ke MD musik direkturnya ya, karena ini belum ada di list ya. Assalamualaikum Kak Dava, selamat malam, mau izin request lagu dan mohon maaf sekali lagunya nggak bisa diputerin karena belum ada di playlist Pro 2 dari Melabo ya. Lara Purnamasari next, nanti semoga bisa ada lagu yang di request. Oke. Teman Pro 2, tetap bersama Dava, selamat malam Minggu, stay tune terus di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.
1: Halo, Pak.
2: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
1: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
2: Oke, kita ketemu di kantor ya.
1: Oke, Pak.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sempot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Silakan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman Produa bakal dapat hadirkan untuk menemani malam minggu kamu biar lebih semangat lagi nih teman Produa, karena dapat juga sudah berada di akhir-akhir acara ya, karena sesaat lagi pukul 23.00 kita akan mengikuti Produa Just More Music Slow pengantar tidur ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah tetap setia bersama Produa Molabo selama menikmati suasana malam minggu ya teman Produa. Malam minggu malam yang panjang gitu katanya ya. Sebenarnya sama aja sih teman Produa, karena tapi karena lagi libur gitu kan, besok hari Minggu untuk kantoran, kalau untuk

Sekolah sih lagi libur semester gitu, teman pro 2 ya, libur tahunan ya kan, jadi belum masuk sekolah. Mungkin nanti katanya tanggal 13 ya mereka udah mulai come in kembali ke sekolah nih teman pro 2 ya, jadi bisa maksimalkan liburnya untuk mungkin jalan-jalan ya teman pro 2 yang fokus jalan-jalan, atau kalian yang sibuk mungkin dengan ekstrakurikuler atau melakukan hal yang lainnya bisa banget juga nih dilakukan pada saat libur nih teman pro 2 ya. Thank you so much for your attention ya. Good night ya teman pro 2, selamat beristirahat, devoucekan dari studio, semoga bisa dengan baik. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan kita lanjut sebelum dapat pamit undur dari Indra Dengar Kamu ya, kita simak dulu lagu Last Chill dengan Sekuat Hatimu, ada Penantian Berharga darinya Rizky Febrian, dan lagu Akhir Kisah Kita darinya Audi teman perdua, siap menghibur kamu untuk di sepanjang malam ini. Tetap bersama Dapa, stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

Penantian berharga. Rizky Febrian, ya teman, produser sudah mengantar ke pukul 22.55 menit informasi waktu di studio. Dava juga sudah siapin nih lagu-lagu lainnya teman produser untuk menemani istirahat kamu. Karena sesaat lagi teman produser kita ikuti produser Just More Music Slow pengantar tidur. Ya terima kasih teman produser yang udah tetap setia mendengarkan produser RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu. Selamat menikmati istirahat malam minggu ya teman pro 2. Mungkin minggu terakhir kedua ya, karena minggu depan masih libur dan Seninnya baru masuk kerja atau masuk sekolah nih. Ya untuk adik-adik yang sudah menikmati libur tahunan ya teman pro 2, libur akhir semester ya kan. Semoga bisa memanfaatkan liburnya dengan melakukan aktivitas yang positif gitu. Ya misalkan jalan-jalan ke kampung gitu kan lagi musim durian di kampung ya, sama musim rambutan gitu. Ya di Kota Malabo juga lagi banjir nih teman produ, di Jalan Nasional itu rame banget jual durian dan juga rambutan ya kan. Dapat malam kemarin juga sempat beli durian ya teman produ, itu duriannya tuh manis ya dan legit banget gitu, rasanya enak banget gitu teman produ. Kebetulan waktu itu dapat belinya kecil-kecil tapi harganya juga murah ya kan, 50.000 seharusnya dapat 3 gitu, tapi karena satunya kecil, dapat bilang kecil ya, dan bapak tuh baik banget, katanya ya udah kita tambah satu lagi gitu, biar besok balik lagi itu untuk beli duriannya gitu ya. Enak banget gitu kalau misalkan ketemu yang jualan ramah gitu ya teman pro 2 ya, jadi kita jadi ingat pingin balik lagi gitu ya kan. Rencananya Bang Dapa mau beli lebih banyak gitu, lebih kayak 100.000 gitu kan, tapi ya udah deh dapat belinya 50.000 aja gitu dulu untuk makan gitu teman pro 2. Takut nanti kalau terlalu banyak gitu kan bisa naik tensi gitu, bisa demam juga gitu teman pro 2 ya. Tergantung dari imun tubuh kita menerima makanan-makanan tertentu nih teman pro 2. Banyak orang yang mungkin lagi memang kurang fit gitu teman pro 2, lagi capek gitu tiba-tiba makan durian sama ketan gitu kan, ada yang kolesterolnya naik, ada yang langsung tumbang gitu ya teman pro 2. Jadi mungkin makan sesuatu itu harus sesuai dengan kondisi kesehatan ya. Kalau misalkan lagi batuk jangan terlalu banyak makan rambutan ya, rambutan juga sebenarnya bisa meningkatkan kolesterol loh teman pro 2 ya. Jadi mungkin apapun makanan yang kita konsumsi harus harus pinter gitu teman pro 2. Maksudnya harus dikondisikan dengan kondisi kesehatan kita. Kalau misalkan lagi kurang fit ya, baiknya jangan makan yang bisa memicu penyakitnya itu muncul gitu teman pro 2 ya. Jangan semua langsung dihajar, langsung dibabat gitu teman pro 2. Nanti kalau misalkan sudah sakit ya baru nyesal gitu di kemudian hari, yang ada guna gitu ya kan. Baiknya pintar gitu cara memilih makanan yang mana yang ini yang sehat, mana yang makanan yang gak sehat gitu ya teman pro 2. Baik, terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Dava ucapkan dari studio ya, dan semoga lagu-lagu yang Dava pilih ya untuk di malam ini dapat menghibur kamu ya, dapat menemani malam minggu kamu teman pro 2. Semoga have fun ya, so far so good ya kan. Dan semoga besok bangun wake up early ya hari minggu teman pro 2. Don't forget to exercise, mungkin you like marathon, do sport ya teman pro 2, olahraga pagi minggu itu rame banget pastinya ya. Bang Dapa juga besok kalau misalkan sempat bangun awal juga mau jogging mungkin ya teman pro 2. Semoga bisa memberikan efek positif bagi kesehatan. Thank you so much for your attention. Teman pro 2 lanjut, kita lanjut aja dengerin lagu-lagu hits lainnya yang sudah dapat susun di Plus Pro 2 untuk kamu di sepatah malam ini ya. See you next time and bye-bye. Keep stay tuned.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh, ketarik sepatu lah. Lu ngapain?
4: Lu menari.
3: Ayo, satu, bro.
4: Cemberut, ngambek.
3: Ayo, emang ngapain sih? Ah, dah ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sebut ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.